Teman Pro 2, 5 menit dari pukul 8 waktu Indonesia Tengah dan masih di Spedia. Selamat pagi Teman Pro 2. Teman Pro 2 Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika menyampaikan perakiraan cuaca ibu kota provinsi se-Indonesia Sabtu 6 Juni 2026. Sumatera, Pekanbaru dan Tanjung Pinang berawan tebal, Banda Aceh, Padang, Jambi, Bengkulu, Palembang, Pangkal Pinang dan Bandar Lampung hujan dengan intensitas ringan. Medan hujan dengan intensitas sedang. Jawa di Jakarta, Bandung dan Semarang berawan tebal, Serang hujan dengan intensitas ringan. Yogyakarta dan Surabaya berkabut. Bali dan Nusa Tenggara, Kupang cerah berawan, Denpasar berawan tebal, Mataram berkabut. Selanjutnya Kalimantan, Teman Pro 2, ada Banjarmasin berawan, Palangkaraya hujan dengan intensitas ringan. Samarinda berkabut, Pontianak dan Tanjung Selor hujan disertai petir. Sulawesi ada Makassar, Kendari, Palu dan Gorontalo berawan tebal. Mamuju dan Manado hujan disertai petir. Maluku dan Papua, Merauke berawan, Ambon berawan tebal. Sorong, Manokwari, Nabire, Jayapura dan Jayawijaya hujan dengan intensitas ringan. Sedangkan Ternate hujan disertai petir. Teman Prodo, kita dengarkan lagi satu lagu daerah masih dari program aktif akselerasi kreatif musik Direktorat Musik Kementerian Ekonomi Kreatif. Dan Teman Prodo, setelah tadi ada lagu Ambon ya, kurang dengar kamu. Kali ini Ami hadirkan lagu dari daerah Malang, dari Tropical Forest dengan judul lagu Mikroplastik. Tetap stay tune di 92 FM, teman terbaik kamu.

0: Pro2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Suara kreativitas.
3: Keanekaragaman budaya Indonesia sebagai wujud kekayaan budaya bangsa.
4: Memelihara kesuburan tanah.

0: Mereka menjaga daya dukung tanah dengan cara tidak mengeksploitasi tumbuhan di atasnya secara berlebihan dan membiarkan beberapa bagian hutan tidak tersentuh sama sekali sehingga terjaga keasriannya.
1: Pelestarian dan pemberdayaan seluruh potensi seni dan budaya daerah meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa.
2: Budaya Indonesia, budaya hijau.
3: RRI Pro 2 FM. Pro 2 FM.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
5: Selamat pagi

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Salah satu cerita di Muluk itu ada bernama Sultan Abdul Muluk Jauhari. Jadi kalau ada waktu zaman itu ada suara tabuan gendang, biola, gong, gidur. Nah, nonton di Muluk sana. Nah, itu ada suara tadi kan suaranya. Salah satu yang menjadi tokoh utama di situ Sultan Abdul Muluk.
3: Selain wayang Palembang, kesenian dan budaya lain yang ada di Palembang, namun perjalanannya tertatih adalah Dul Muluk.
4: Sudah lama saya melihat di kaki luar. Belum dapat obatnya. Tapi saya tidak berpanjang perih. Apa-apa cara nanti, karena tidak tahu. Kalau berangkan yang tidak pagi, supaya saya dapat di kaki. Ampun Tuhan hamba. Dahulah Tuhan hamba usul bistari.
3: Dul Muluk ini merupakan kesenian yang perlu dilestarikan sebagai aset budaya yang nyaris punah. Salah seorang pelaku dan juga pelestari kesenian Dul Muluk, John Har Saat.
2: Mendalami seni Dul Muluk ini sejak tahun 1962. Zaman sekarang ini kalau kita menampilkan Dul Muluk murni, ya penonton kadang-kadang dia tidak nerima. Jadi berhubung kita nilai jual supaya bagaimana Dul Muluk ini tidak ditinggalkan atau di tengah lama oleh zaman, kita robah kata-kata Dul Muluk ini, banyaklah ini kreasi, ada acara-acara lewat daerah apa kan, ya dirangkul Dul Muluk itu. Anak muda sekarang ini ya sebagiannya ada yang mau, ada yang tidak mau.
3: Pengetahuan kita akan bertambah dengan mengetahui lebih jauh apa itu Dul Muluk serta perkembangannya.
5: Sahabat kreatif, atasi masalahmu tanpa narkoba. Curhat kepada teman baikmu, siapa tahu dapat membantu memecahkan masalahmu. Ceritakan juga kepada ibu dan bapak agar beliau membimbingmu untuk memecahkan masalahmu. Tak salah juga mengadu kepada guru di sekolah. Jika bermasalah, jangan termenung, bertopang dagu, lebih baik isi waktumu dengan kegiatan yang bermanfaat. Mengadu dan memohon petunjuk Tuhan Yang Maha Kuasa agar diberikan jalan keluar menyelesaikan masalah yang kamu hadapi. Stop Narkoba.
1: Selamat pagi teman Produa.
6: Selamat pagi teman Produa.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu. Pro 2 FM. Teman terbaik.

menyelamatkan kerajaan kupu-kupu. Karena banyaknya keragaman spesies dan populasi kupu-kupu, Taman Nasional Bantimurung dijuluki sebagai kerajaan kupu-kupu.

0: Sayangnya, dewasa ini hanya tersisa sekitar 80 spesies di kawasan seluas 18 hektar tersebut. Karenanya, masyarakat sekitar Taman Nasional secara bersama-sama membangun pusat penangkaran kupu-kupu, di mana sebagian kupu-kupu tersebut akan dilepaskan kembali ke alam.
1: Pelestarian dan pemberdayaan seluruh potensi seni dan budaya daerah, meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa.
2: Budaya Indonesia, budaya hijau.
3: RRI Pro 2 FM.
4: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Sunda.
5: Bihari ngalingling pasir, ayeuna ngalanglang pasar.
4: Artinya, zaman sudah berubah, orang pun banyak yang tingkah lakunya juga berubah.

0: Selamat sore. Selamat sore. Vin, Vina.
1: Ya, ya. Selamat sore, Lina. Duduk ya. Saya lagi siap-siap nih. Hey, Nita. Maaf ya, harus nunggu.
0: Gak apa-apa kok. Vin, bapak kamu lagi sakit ya? Tadi kedengaran lagi batuk-batuk tuh.
1: Oh, alah.
0: Kok kamu ketawa?
1: Ya iyalah, habis yang batuk tadi bukan bapak aku, tapi abang aku.
0: Oh, soalnya suara batuknya seperti orang yang sudah tua banget gitu.
1: Abangku tuh susah dibilangin. Kalau cuma dengan istilah merokok membunuhmu, udah basi buat abangku.
0: Terus?
1: Ya, terus-terus ngerokok. Lagian abangku sudah punya alasan yang lebih religius untuk ngerokok.
0: Maksudnya, Vin?
1: Iya, Nit. Dari setiap hisapan sebatang rokok abang saya, membawa dia lebih dekat dengan Tuhan. Entah kenapa, orang-orang selalu saja protes pada para perokok gara-gara asap rokok mereka mengganggu orang lain. Mereka sendiri yang sadar sedang dibunuh pelan-pelan saja tidak komplain.
2: Selamat pagi, teman Pro 2.
3: Selamat pagi, teman Pro 2.

Produ FM, teman terbaik kamu, teman Produ 44 menit dari pukul 8 waktu Indonesia Tengah masih di Spedia. Selamat pagi teman Produ. Teman Produ PT Pelabuhan Indonesia Subregional Bali Nasra menyatakan dukungan dan kesiapannya untuk berkolaborasi dalam penyelenggaraan Beyond the Ocean 2026. Kegiatan ini merupakan gerakan kolaboratif dalam rangka memperingati Hari Laut Sedunia. Teman Produ komitmen tersebut disampaikan dalam audiensi yang berlangsung di kantor Pelindo Subregional Bali Nusra Pelabuhan Bandoa Denpasar, Jumat 5 Juni 2026. Pertemuan ini menjadi langkah awal untuk membangun sinergi berbagai pihak dalam mendukung pelestarian ekonomi ekosistem laut. Dan dalam audiensi tersebut, Pelindo diwakili oleh G. Andi Gunarwan, Manajer Manajemen Mutu dan Risiko PT Pelabuhan Indonesia Subregional Bali Nusra. Pertemuan berlangsung hangat dan konstruktif teman Produ dengan membahas rencana pelaksanaan turnamen atau Beyond the Ocean 2026. Dan fokus utama pembahasan adalah penguatan kolaborasi lintas sektor guna meningkatkan kesadaran, partisipasi dan aksi nyata masyarakat dalam menjaga keberlanjutan laut Indonesia. Informasi ini teman Produ selengkapnya di rri.co.id.

Iklan. Layanan yang tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

Di masa modern, treadmill merupakan alat yang digunakan untuk melatih kebugaran fisik. Namun, pada awal penciptaannya, treadmill ini sebenarnya diperuntukkan untuk menyiksa para tahanan. Yang mana dengan menggunakan alat ini, para tahanan akan dipaksa berjalan hingga berjam-jam. Tak sampai di situ, terkadang untuk memanfaatkan tenaga para tahanan, treadmill juga disambungkan ke alat lain seperti penggilingan ataupun alat pompa air.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Teman Pro 2 dimanapun kamu berada, masih di 92 FM, teman terbaik kamu. 11 menit bergeser dari pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Dan masih di program acara Spada, selamat pagi teman Pro 2. Masih dengan informasi terupdate yang terus kami hadirkan ke ruang dengar kamu, juga lagu-lagu bernuansa hiburan teman Pro 2 menemani suasana weekend kamu di hari ini. Dan Timnas Indonesia menundukkan Oman dengan skor 3-0 pada laga persahabatan di Jakarta. Pertandingan berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno Jumat 5 Juni 2026. Kemenangan tersebut mengakhiri penantian Indonesia selama 38 tahun untuk mengalahkan Oman teman Pro 2. Dan terakhir Garuda menaklukkan Oman pada Kings Cup 1988 dengan skor identik. Indonesia langsung tampil menekan sejak awal pertandingan demi menguasai pertandingan. Dan peluang pertama tercipta melalui sundulan datang yang masih digagalkan lawan. Tim Merah Putih membuka keunggulan pada menit ke-13 melalui Justin Habnar. Bek Garuda menyusul umpan tendangan bebas Nathan dan mengubah skor menjadi 1-0. Teman Pro 2 Indonesia berhasil menggandakan keunggulan pada menit ke-27 melalui Ole Romeni, dan penyerang tersebut menuntaskan peluang setelah melewati barisan pertahanan Oman. Oman mendapat kesempatan memperkecil ketertinggalan setelah memperoleh hadiah tendangan penalti. Teman Pro 2, keputusan itu diberikan akibat pelanggaran Habner di dalam kotak terlarang. Dan teman Pro 2, keunggulan Indonesia tetap bertahan hingga akhir babak pertama pertandingan. Garuda mampu mengendalikan tempo dan penguasaan bola sepanjang paruh pertama. Memasuki babak kedua, Indonesia kembali menunjukkan permainan menyerang yang efektif teman Pro 2. Ragnar mencetak gol ketiga pada menit ke-57 bagi tuan rumah. Dan Oman berupaya bangkit melalui beberapa peluang yang tercipta setelah tertinggal. Tendangan masih di oleh Musab Hamad, masih belum mampu mengancam gawang Indonesia. Indonesia juga memiliki peluang menambah gol melalui Ole Romeni teman Pro 2 dan Sadil Ramdhani. Namun upaya keduanya belum menghasilkan tambahan gol bagi Garuda. Hingga menjelang laga terakhir, Oman kembali memberikan ancaman ke pertahanan Indonesia. Dan Emil Audero tampil sigap sebelum memastikan kemenangan Indonesia dengan skor 3-0. Informasi ini teman Pro 2 bersumber dari rri.co.id.

0: Tari gundek menjadi bagian dari kesenian istana di kerajaan Mangan itu. Gerak dasar dari tari gundek teradaptasi dari tari lide. Mulanya, tarian ini dipentaskan sebagai tarian hiburan untuk raja, kemudian berubah fungsinya menjadi tarian penjemput tamu penting kerajaan dilakukan di depan istana. Maksud dan arti tarian diketahui dari kata-kata sasambo yang berarti senandung yang dikumandangkan oleh beberapa pria sambil menabuh tagonggong, sejenis tifa berukuran besar.
1: Salah satu bait dari doa ketika pengiring tari gundek melakukan sasambo pada saat menaruh rending adalah ake munde daraki, ake daraki, ake munde ipehiking, ake daraki ipepaduri. Terjemahan bebasnya, air sejuk mengalir perlahan, air pembasuh memberi semangat. Air sejuk perlahan menghidupkan, air pembasuh mendatangkan

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produ FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.
5: Kalian tahu nggak sih, foto selfie monyet terviral di dunia ternyata diambil di Indonesia loh. Betul, di Indonesia. Kisahnya begini. Suatu hari di tahun 2011, seorang fotografer satwa liar asal Inggris namanya David Slater mengunjungi cagar alam Tangkoko yang terletak di Sulawesi Utara. Tujuannya, motret monyet hitam khas Sulawesi yang super langka. Sesampainya di sana, David memasang kameranya di atas tripod. Lalu dia agak menjauh. Nah, tiba-tiba muncul monyet jantan yang kemudian diketahui bernama Naruto. Si Naruto ini mendekati kamera, memegang kamera, dan menekan tombol shutter berkali-kali. Salah satu jepretannya menghasilkan foto selfie si monyet yang terlihat seperti tersenyum sambil melihat lurus ke kamera. Foto ini langsung meledak dan dijuluki sebagai monkey selfie. Tapi sayangnya nih, setelah foto itu viral, David Slater justru lebih banyak mengalami kerugian. Kenapa? Karena foto tersebut dijepret oleh binatang, bukan David sendiri. Beberapa media dan platform seperti Wikipedia menyebarkan foto-foto tersebut tanpa harus membayar royalti, dengan dalih bahwa penciptanya adalah binatang. David tentunya nggak terima dong, ia sudah berusaha menyiapkan alatnya dan menyeting kameranya. Perjuangan David untuk mendapatkan hak cipta dan royalti atas foto ini pun berlanjut ke meja hijau dan menjadi sengketa hak cipta yang paling unik dan terkenal di dunia.

Teman Prodo, dimanapun kamu berada, masih di 92 FM, teman terbaik kamu. Dan 42 menit bergeser dari pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Masih di sepeda, selamat pagi teman Prodo edisi hari ini. Teman Prodo, duel wakil Indonesia tersaji pada semifinal Indonesia Open 2026 di Istora Senayan, Jakarta, Sabtu 6 Juni 2026. Dan Sabar Karyaman Gutama juga Risa Pahlivi Isfahani menantang Raymond Indra juga Nikolaus demi tiket final. Raymond sedang tampil percaya diri dan sulit dihentikan. Juga Sabar dan Risa bertekad mengeluarkan permainan terbaik demi meraih kemenangan. Teman Pro 2 Raymond juga Joaquin bersyukur lolos semifinal dan mereka menghadapi persaingan ketat dan masih perlu adaptasi dengan lapangan pertandingan. Dan teman Pro 2 Raymond juga Nikolaus lolos semifinal usai mengalahkan Takuro Hoki juga Yuko Kobayashi lewat laga ketat. Mereka menang dengan skor 16-21, 24-22, 21-18 atas wakil Jepang. Informasi ini selengkapnya juga bisa kamu akses di rri.co.id.

mencintai Roro Jonggrang? Karena nggak mencintai, Jonggrang meminta Bondowoso membuat candi dengan 1000 arca dalam semalam. Permintaan itu hampir terpenuhi sebelum Jonggrang meminta warga desa menumbuk padi dan membuat api besar agar terbentuk suasana seperti pagi hari. Bondowoso yang baru dapat membuat 999 arca, kemudian mengutuk Jonggrang menjadi arca yang ke 1000 karena merasa dicurangi.

0: Kamu dengarkan Spada. Spada.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik
0: Produa FM.
3: Teman

0: Jazz Music. Info Pro 2. Aku tanya, kamu jawab. Dan pilih Money Palace.
1: Spada.
0: Setiap hari jam 6 sampai dengan jam 10 pagi, Pro 2 Tahuna, teman terbaik kamu.
2: FM 92 MHz Pro 2 RRI Tahuna,
3: teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Teman terbaik kamu Pro 2FM. Teman terbaik kamu.
3: Teman Prodo dimanapun kamu berada, 2 menit dari pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Dan teman Prodo tuntas sudah kebersamaan kita di kesempatan siar hari ini, hari Sabtu 6 Juni 2026. Waktunya Ami pamit undur diri dari ruang dengar kamu, teman Prodo. Dan sesaat lagi kita akan bergabung dengan Prodo Jakarta. Kita ikuti Music Preneur edisi hari ini. Setelah Music Preneur, ada Kak Cindy, teman Prodo, yang akan temani kamu di Santai Siang hingga pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan selamat berakhir pekan, teman Prodo. Tetap semangat dan sukses selalu untuk kita semua.

0: Sebagai Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Sesuai janji gue tadi, gue gak mungkin sendirian kalau di hari Sabtu ini, teman Pro 2. Sekarang gue udah ditemenin sama Om Rio dan juga Mas Dene.
1: Pagi.
0: Oh gila, selamat pagi, apa kabar Om Rio?
1: Kabar baik, kita udah berapa minggu gak ketemu ya?
0: Baru dikasih lagi jadwalnya. Yaudah, sehat-sehat ya?
1: Sehat, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Dan cuaca cerah hari ini.
0: Kayaknya agak mendung.
1: Di dalam RRI kayak mendung, di luar panas.
0: Uis. Jadi di pagi hari ini kita bakal ngobrol sama siapa, Om Rio?
1: Ya, ini aku bawa narasumber, anak muda, zaman sekarang.
0: Oh, asik zaman sekarang.
1: Jadi uniknya kan biasanya narasumber di musik plenary kan unik-unik ya.
0: Oke. Okay.
1: Minggu lalu saya bawa kombes polisi, okay. Tapi dia juga penyanyi, udah 50 single. Hari ini saya bawa, dia musisi tulen,
0: okay.
1: Tapi dia bisa bridging ke arah kreatif.
0: Oh.
1: Jadi sekarang malah dia lebih ke konsen ke kreatif. Nanti kita tanya kreatif itu kayak apa aja gitu.
0: Okay.
1: Tapi berhubungan sama dunia kita yang di nada buminya juga gitu. Misalnya untuk satu talent mau dinaikkan seperti apa, nah nanti kita tanya.
0: Oke. Jadi sebelumnya memang adalah musisi,
1: musisi
0: gitu
1: dia.
0: Ya?
1: Pemain tulen.
0: Wis. Oke. Okay.
1: Tapi kita harus tanya sekarang,
0: tanya
1: kenapa
0: dulu,
1: dia
0: boleh.
1: Bisa bridging gitu.
0: Kita tanya dulu. Oke, okay. Mas Dan sebelumnya di musik sebagai apa?
2: Aku dulu
0: Sorry, boleh dideketin mic-nya sih, Mas.
2: Aku sempat dulu nyanyi juga.
0: Oke. Okay.
2: Aku mulai musik tuh di waktu sekolah.
0: Oke.
2: Okay. SMP.
0: Oke, okay, SMP.
2: Sebenarnya agak banyak ini sih, banyak-banyak apa namanya ceritanya. Sebelum jadi anak band juga dulu kan,
0: okay.
2: Buat-buat lagu. Nah sebenarnya awal itu karena penasaran kok gue susah dapet cewek.
0: Oh. Pertanyaannya dari situ dulu.
2: Yes, dari situ.
0: Okay.
2: Sebenarnya dari situ. And then waktu itu coba-cobalah belajar-belajar nyanyi waktu SMP, terus ikut les vokal juga pas coba bentuk band. Nah dari situlah mulai suka, ternyata begini.
1: Ternyata banyak lalu dapet cewek.
2: Lumayan.
0: Oh benar, berhasil berarti.
2: Saat itu gitu. Jadi awalnya kurang lebih kayak gitu.
0: Oke. Jadi sebelumnya ngeband ya. Posisinya waktu itu?
2: Waktu itu belajar jadi drum juga, drummer apa segala, main gitar juga,
0: terakhir
2: vokal. Pas pengen bangetnya jadi vokalis.
0: Oh akhirnya vokalis. Oke. Harusnya ceweknya banyak ya, Mas Rio?
1: Bukan harus sih, memang udah banyak.
0: Oh,
1: ya.
0: Iya.
1: Kelihatannya gitu ya kan?
2: Kelihatannya.
0: Oke. Tapi kenapa memutuskan ke bukan apa ya, beralih ke dunia yang sekarang nih, Mas Dan?
2: Oke. Jadi awal mulanya tuh aku di kuliah itu jurusannya sinematografi.
0: Oke.
2: Aku boleh nyebutin ininya?
0: Kampusnya? Boleh.
2: Aku kuliah dulu di UMN di Tangerang.
0: Oke.
2: Nah, waktu itu aku ngeliat teman-teman aku kok kayaknya pada ngonten-ngonten tuh 2016.
0: Oke.
2: Di kantin apa segala, kalau misalnya kenal Chandra Leo, Arab, terus
0: Oh, itu seangkatan tuh.
2: Edozel, ya.
0: Oh.
2: Jadi pada saat itu mereka ngapain ya, pada bikin video enggak jelas.
0: Iya,
2: pada
0: iya.
2: Saat itu belum YouTube, tapi Instagram.
0: Iya, IVG, ya. IVG.
2: And then pas makin lama nih bulan depan kok beli mobil, kok beli ini.
0: Oh.
2: Makin penasaran lah. Kayaknya mereka cuma buat video doang kok. Apa iya dari situ hasilnya?
0: Ya,
2: ternyata didoronglah sama teman buat bikin konten dari situ.
0: Oh gitu.
2: Nah, dari situ baru mulai, oh ternyata begini hasilnya.
0: Gitu, di awalnya. Iya.
2: Dari 2016 sampai 2017 akhirnya baru dapat peaknya tuh untuk gimana caranya ngasilin duit dari digital.
0: Oh,
1: ternyata UMN ya?
2: UMN.
1: Gue dulu dosennya UMN.
2: Oh ya?
1: Iya.
2: 2000 berapa om?
1: 2010 startnya. Salah 2010. Satu murid gue itu Gamaliel.
0: Oh Gamaliel, GAC.
1: GAC, itu murid gue dulu. Dulu di DKV, ngajarnya musik musik film.
2: Ya, dulu kan itu semester 1 sampai 3 itu DKV, baru semester 3 dipecah.
1: Mau
2: kesini lah, animasi, DG, gitu-gitu.
0: Berarti pasti harusnya sungkem dong sama Om Rio dong. Nih, dosennya dong. Ternyata dosennya ya, Om ya?
1: Iya. Tapi 2016 kan start
2: aku,
1: ya?
2: Aku mulai, enggak, masuk tuh 2012.
0: Sebelumnya.
1: Berarti ketemu dong.
0: Ketemu harusnya.
2: Harusnya ketemu.
1: Masuk gak ke musik film?
0: Wah, jarang.
1: Jangan-jangan
0: nggak masuk kelas
1: di kantin,
0: di kantin. Jangan-jangan nggak ke kelas di nongkrong doang nih,
1: bikin lagu di kantin.
2: Bisa jadi. Soalnya waktu itu kayaknya emang familiar mukanya.
1: Iya, salah satu Gamaliel. Kalau Gamaliel tuh rajin masuk ke gua kelasnya.
0: Oke.
1: Makanya
0: ini nggak pernah kelihatan ya Mas, dan ini di kelas pernah lihat nggak?
2: Okay. Izin, kayaknya
1: nanti kita coba tracking ya. Siapa tahu masih ada mapnya.
0: Siapa tahu nilainya masih ada gitu.
1: Oh, tapi kayaknya gitu. Sih kalau 2016, gue 2010 berarti ketemu.
2: Harusnya
1: sih.
0: Harusnya masih ketemu ya.
2: Harusnya tahu.
0: Masih aktif tapi.
1: Sekarang ya, enggak. Sekarang gue kan musik bisnis di isi perang panjang.
0: Oh. Oke. Okay. Tapi sebelumnya ngajar di UMN. Nice. Oke, jadi sebelumnya justru ketigernya sama teman-teman seangkatan ya waktu itu ya.
2: Seangkatan, iya.
0: Chandra Liao,
2: terus Tommy Lee,
0: Marlo. Iya, itu zaman-zaman IVG ya. Udah lumayan lama itu, kalau enggak salah 2012-2013 ya awal-awal ya.
2: Awal-awalnya sih iya.
0: Ya kan awal-awal sih itu.
2: Cuma pas ngelihat mereka agak bisa menghasilkan itu 2015 lah.
0: Oke, 2015.
2: Di situ lah.
0: Mulai kelihatan hasilnya tuh ya.
2: Iya.
0: Nice. Oke, kalau sekarang nih berarti Mas Dwin ada di bidang apa nih?
2: Aku sekarang punya brand agency.
0: Oke.
2: Jadi sebenarnya karena keresahan juga sih yang dimana kan sebenarnya aku nge-YouTube tuh dari 2016 sampai 2021.
0: Oke.
2: Nah, ini agak bad history ya. Jadi si YouTube aku itu dulunya itu kehack di 2021.
0: Oke.
2: Jadi ya bisa dibilang sempet stres ya di 3 tahun pertama setelah hilangnya channel itu.
0: Oh ya.
1: Berapa subscribe itu dulu?
2: Itu 800.000.
0: Banyak banget itu ya.
1: Hilang begitu aja lumayan.
2: Sebenarnya bukan karena angka atau apanya ya, cuma lebih ke kayak ini kan nge-build ini tuh memang dari nol banget pada saat itu.
0: Iya, benar.
2: Gitu. Terus aku punya keresahan yang dimana ya mungkin aku bisa membantu dengan apa ya, dengan yang aku tahu dan apa yang aku bisa dan aku mencoba untuk bisa membuat orang tuh happy dengan apa yang aku punya.
0: Oh, gitu. Oke. Okay. Keresahannya awal dari situ.
2: Nah, dari situ awalnya.
0: Oke. Okay. Lalu akhirnya mulai untuk membuat sebuah brand agency ini. Gimana tuh? Apakah awalnya struggling banget apa?
2: Struggling banget iya, karena posisinya pada saat itu adalah aku jadi karyawan kan ya.
0: Oh iya. Yeah.
2: Aku apply kerjaan juga dan di situ kayaknya enggak sesuai nih apa yang udah aku hasilin dengan apa yang udah aku hasilin sama
1: effort
2: dan apa yang aku terima.
0: Oke.
2: Okay. Kayaknya gue bisa ngasilin lebih deh, maksudnya dalam arti ya apa fee profesional gue harusnya bisa lebih dari ini dong. Okay, harusnya ya.
0: Okay.
2: Karena bisa dibilang agak sulit ya diterimanya ya pada saat itu ya. Akhirnya mencobalah ngobrol sama temen apa segala, dia juga di visual juga.
0: Okay.
2: Yang dimana kita punya pemikiran yang sama, akhirnya kita membuatlah visi itu.
0: Oh, oke. Okay. So far gimana ya, maksudnya kan di era digital kan banyak banget ya orang bikin konten tapi asal jadi gitu.
1: Betul.
0: Nah kalau Mas Dan gimana untuk dari segi pembuatan konten juga idenya, eksekusinya gitu.
2: Oke. Okay. Itu gue punya mindset yang dimana gue harus sempurna dulu dari segi visual.
0: Okay.
2: Dulu waktu di YouTube itu gue upload video itu paling seminggu sekali atau dua minggu sekali. Karena ketika gue merasa videonya belum layak untuk tayang, itu gak akan gue tayangin.
0: Okay.
2: Gitu.
0: Okay.
2: Jadi ada beberapa yang memang kayak misalkan hook ya. Hook yang sekarang jadi tren itu kan hook ya, hook di video-video.
0: Di video.
2: Short. Nah dulu itu gue termasuk pionirnya juga.
0: Oh ya.
2: Jadi waktu zaman 2016 itu kan video memang konten nggak ada yang pakai hook, clickbait gitu-gitu ya. Yeah. Nah, pada situ gue pakai tuh pertama kali gitu 2016. Dan akhirnya di copy sama beberapa youtubers yang dimana juga ternyata works juga pakai.
0: Pakai hook
2: gitu.
0: Iya, karena orang butuh apa ya? Di video enggak cuma video ya, tapi ada marketing karena, strategiknya.
2: Iya, buat orang interest dulu.
0: Iya, benar.
1: Sama kayak lagu juga.
0: Sama kayak lagu ya.
1: Ada hooknya gitu.
0: Ada hooknya. Nah,
1: kalau hook tuh kita taunya kan di properti ya.
0: Iya.
1: Kenapa semua jadi hook gitu? Padahal
0: semua. Kalau nyari rumah hook bagus
1: ya.
0: Iya.
1: Hook ternyata di visual.
0: Di visual ada juga. Oke. Tapi kalau ngelihat sekarang gimana nih konten-konten yang ada tuh? Sebenarnya apakah sesuai, maksudnya kalau Mas Dwin lihat kayak ini konten bagus kok sekarang-sekarang apa justru kayak aneh ya konten-konten sekarang gitu?
2: Oke, Kalau secara quality udah pasti menurun.
0: Oke. Okay.
2: Tapi quantity setiap orang berlomba-lomba untuk membuat konten sehari bisa 10, 20.
0: Oh, banyak banget ya.
2: Pasti, karena saingannya kan banyak banget ya. Dalam arti sekarang kan kayak orang mau terkenal itu kayaknya gampang banget ya. Kalau dulu kita mikir strategi gimana caranya kita mau dikenal sebagai apa, kita nanti mau jadi apa gitu kan di apa namanya internet. Cuma kalau sekarang kayaknya memang ya tinggal upload-upload aja dan bisa FYP.
0: Beda.
2: Karena apa ya? Secara tren juga berbeda. Zaman dulu mungkin melihat sesuatu yang berbeda di internet itu jadi perbedaan yang mencolok. Tapi kalau sekarang mungkin justru tanpa video yang diedit kayaknya orang lebih suka.
0: Oh, jadi raw aja
2: raw
0: gitu.
2: Raw aja.
0: Oke, oke, oke.
2: Contohnya kayak kemarin
1: lebih
2: yang
1: natural, live stream
2: siapa maraton. Itu kan itu segede itu karena memang mereka pengen lihat sisi lain dari humannya.
0: Kayak orang nongkrong jadinya.
2: Betul. Gitu.
0: Oh, gitu. Jadi justru orang tuh lebih suka konten yang genuine gitu, yang natural, yang enggak dibuat-buat.
2: Yes.
0: Iya, iya. Cuma sekarang juga banyak ya konten-konten yang satir ya, yang kayak di sekitarnya ada apa, pengen coba ngeparodiin tapi dengan satir gitu ya, nyentil ya.
2: Betul.
0: Itu juga naik juga tuh.
2: Naik juga.
0: Iya. Kalau dari Mas Dan, strategi untuk di hari ini apa nih kira-kira untuk kontennya supaya mungkin atau brand mungkin yang pengen FYP gitu.
2: Ya. Sebenarnya semua konten sama aja, tinggal gimana kita bisa ngejual ini barang.
0: Oke.
2: Okay. Kalau misalkan di otak gua tuh semua barang tuh bisa dijual. Okay. Tinggal gimana kita menempatkan si barang ini di market yang tepat.
0: Oke. Okay.
2: Jadi kayak misalkan kita punya mau ngejual produk di apa namanya sosial media.
0: Yeah.
2: Tinggal kita bidik aja nih orang-orang yang memang suka sama produk kita. Produknya produk yang menengah ke atas itu tinggal di apa namanya di adjust aja.
0: Jadi memang ada adjustment-nya juga di situ Mas ya. Oke.
1: Sama dengan lagu juga.
0: Kayak lagu ya. Kalau dari Mas Rio ada yang mau ditanyain enggak ke Mas Dan mungkin?
1: Iya, ini karena kita juga rencananya mau bekerja sama, jadi ada beberapa branding tapi lebih ke talent kan.
0: Oke.
1: Nah tentunya talent-talent ini juga bagaimana caranya bisa muncul di permukaan aja dulu.
0: Oke.
1: Ya kan, nggak harus viral dulu tapi muncul di permukaan karena kan sehari ini kan bisa jadi miliaran lagu ada di dunia ini.
0: Betul.
1: Terus yang rilis juga banyak, makanya nggak mungkin dia muncul tiba-tiba.
0: Oke.
1: Maka harus didorong dengan sistem-sistem yang ada.
0: Mm-hmm.
1: Nah makanya tadi kita cerita itu benar banget kalau sesuatu atau barang itu bisa dijual kapanpun, dimanapun. Mm-hmm. Tapi bagaimana caranya dia ada di tempat yang tepat kan?
0: Iya betul.
1: Etalasenya tepat. Di sisi Nada Bumi produksi juga gitu, karena segitu banyaknya talent.
0: Mm-hmm.
1: Nah ini kan lagunya juga harus diperjuangkan. Contoh kayak tadi, kadang-kadang yang raw itu lebih bagus.
0: Oke. Okay.
1: Makanya di talent juga dihasilkan gimana supaya suaranya itu gak terlalu editan melodyne.
0: Oh iya iya.
1: Ya, makanya diedit gitu. Ya kalau pici-pici dikit oke lah, tapi kalau dari A sampai Z harus diedit.
0: Enggak. Nah,
1: itu kan jadi gak raw, jadi gak natural lagi. Jadi itu sebenarnya kesamaan-kesamaan tapi di versi yang berbeda.
0: Oh ya, kan?
1: Nah sekarang tinggal disatuin aja dari sisi kreatif sama dari sisi produksi.
0: Right.
1: Bagaimana caranya ini bisa muncul di permukaan barang gitu.
0: Oh iya. Tapi kalau dari Mas Dan nih, misal saya pengen jual kacamata gitu yang lensanya kuning. Kira-kira mudah enggak dijual gitu kayak yang dipakai Om Rio nih? Kacamata
1: dia
0: tapi
1: kuning. Sama gua, dia selalu fokusnya itu cuman kacamata.
0: Kacamata. Oke, lu kebayang enggak sih sebenarnya yang di dalam situ tuh gelap kuning apa enggak? Gitu lu penasaran enggak?
2: Kayaknya kuning ya.
1: Kuning nih. Ternyata
0: enggak lo. Ternyata enggak.
2: Serius.
0: Tuh, lu gimana coba jual kacamata yang dari luar kuning, dari dalamnya enggak kuning ternyata?
1: Sesuatu kan?
0: Iya. Yeah.
2: Ya jadi sesuatu juga maksudnya.
1: Karena kalau dia di luar kuning, di dalam kuning, mata gua kuning nanti.
2: Tapi kan ada yang begitu kan?
0: Ada.
2: Tapi ini enggak, yang ini
1: enggak. Ini pakai teknologi tapi enggak melodan ya.
0: Iya. Ini dari luarnya kuning tapi dalamnya biasa.
1: Kalau kuning gue gimana bacanya?
0: Iya. Jadi sama ini gue berpikir kalau Mas Rio datang tuh dia ngeliat semuanya kuning gitu. Ternyata enggak. Ternyata itu tipuan aja.
1: Iya, gimmick.
0: Gimik. Oke, teman Produa, nanti kalau misalkan ada yang mau ditanyain, boleh banget nih gue buka hotline Produa FM Jakarta di 0811 800 105. Kita harus break dulu, satu lagu dulu teman Produa, buat temenin lo di pagi hari ini.

0: Teman Pro 2 masih di Music Planner Teman Pro 2, dan gue masih sama Om Rio dan juga Mas Dance di pagi hari ini.
1: Halo.
0: Kita masih ngobrol tentang seputaran nih yang ya anak-anak muda aja yang menggelutinya.
1: Tapi orang tua ya?
0: Iya, enggak, maksudnya ini juga PR enggak sih Mas? Maksud gue kayaknya di umur-umur yang lebih senior, right, itu kayak apaan sih agency gitu? Agency itu apa sih gitu? Lu menjelaskan itu ke generasi atas lu gimana?
2: Iya. Sebenarnya mereka juga sebenarnya banyak yang melek, banyak yang enggak juga. Maksudnya melek dalam arti ternyata di digital nih bisa nge-support bisnis gua nih.
0: Okay.
2: Tapi ada juga yang memang agensi yang tanda kutip nakal dalam arti gini.
0: Okay.
2: Jadi mereka memprovide dalam arti awareness sama segala. Kan sebenarnya kalau kita bisnis itu, kalau di internet itu bukan garantinya bukan awareness, tapi gimana caranya ketika lu dapat 100 views itu, nah gimana caranya terkonversi
0: ke
2: jadi bayar dong.
0: Oh, jadi uang.
2: Ya,
0: Oke.
2: Karena dalam arti ketika lu mau awareness ya lu berarti bukan jualan produk, lu mungkin personal branding, entah mungkin entertain apa segala yang berbaunya kesana kalau awareness ya.
0: Oke.
2: Gitu.
0: Oh, gitu. Jadi lu menjelaskannya adalah dari 100 views ini gue bisa lo dapet segini nih.
2: Betul.
0: Oh, itu cara paling mudah buat menjelaskan
2: tuh.
0: Karena ada yang kayak kamu kerja kayak gini nih, uangnya dari mana sih gitu kan?
2: Nah.
0: Takutnya dipikirnya macam-macam kan kalau sama orang yang agak tua kan takutnya mikirnya parno gitu kan.
1: Ya. Kalau di dunia musik sama. Jadi kalau lagu itu cuma satu dirilis terus beberapa bulan lagi baru rilis, maka algoritmnya nggak jalan.
0: Mm-hmm.
1: Nah makanya dibuat konsisten minimum sebulan sekali supaya itu naik secara wajar,
0: yang nggak dibusin, secara wajar,
1: nggak dibusin pakai robot-robotan atau gimana. Jadi dia naiknya tuh benar-benar natural. Tapi kalau cuma satu setahun lagi baru rilis, ya nggak jadi apa-apa.
0: Oh iya iya. Sama juga kan Om Rio di musik, mungkin juga banyak orang-orang yang masih meragukan kayak di musik duitnya dari mana gitu. Kalau Om Rio menjelaskannya gimana?
1: Iya, jadi banyak talent-talent baru ini kan ada dua kemungkinan. Satu, karena orang tuanya pengen anaknya jadi top.
0: Oke.
1: Yang paling banyak.
0: Oke.
1: Yang kedua, anaknya juga pengen jadi artis. Ibunya pengen anaknya top, dia sendiri pengen jadi artis.
0: Okay.
1: Nah, sekarang bagaimana kita itu mewakilkan itu supaya menuju ke sana? Tapi kan kita tidak boleh berharap mengasih harapan ke mereka bahwa lu pasti jadi artis.
0: Dikasih janji itu ya.
1: Karena enggak ada yang tahu, karena kan Tuhan yang ngatur nanti kan.
0: Cuman
1: proses menuju ke sananya. Nah, ini ke bagian-bagian kita nih.
0: Dandi
1: yang bagian kreatifnya, saya di bagian produksi dan lain-lainnya, ada agregator, ada publisher. Ini gunanya sistem untuk menuju ke sana. Nah, itu yang kita harus kasih tahu bahwa ini kayak gini nih, nanti kan talentku bawa, aku mau sounding lagi ke talent-talent. Kadang-kadang lupa atau memang gak inget. Sama ya, lupa gak inget. Kita udah kasih tahu, hey, kalau sudah rilis, sebelum rilis, H-3, H-1 dan lain-lain. Dan setelah rilis, mereka harus bikin konten kan?
0: Oh iya, harus.
1: Harus ya, biarpun kontennya raw.
0: Okay.
1: Tapi kadang-kadang, iya om, jalan. Ntar kita cek, enggak nih hari satu hari ini dia enggak bikin konten. Kenapa? Kalau dia putus-putus kontennya, ya enggak konsisten.
0: Enggak konsisten.
1: Karena mau Spotify, mau YouTube, mau apapun, mereka cuma menunggu konsistensinya kita.
0: Okay.
1: Dia mau seorang Whitney Houston, seorang Taylor Swift. Ya Spotify dan lain-lain gak peduli sebenarnya. Tapi yang dipeduli dia konsisten. Nah kalau algoritmanya bagus, maka platform-platform ini akan membantu support. Gitu. Karena apa? Itu jualannya mereka. Karena kelihatan, wah brandingnya oke nih. Gue support aja. Untuk apa? Untuk si artisnya oke, untuk dianya pun juga dapat konversinya, kata Dandi tadi. Terkonversi semua
0: dari views dan pendengar.
1: Dari semuanya udah pasti nanti akan jadi duit kan itunya.
0: Oh.
1: Tapi kalau algoritmanya enggak jalan, maka sebuah platform seperti Spotify ngapain dia harus naikin? Gitu.
0: Sepi juga gitu.
1: Jadi dia gak peduli sama artisnya. Tapi kalau dia peduli, si artisnya gak peduli dengan dirinya, dia bikin konten. Apalagi kalau kontennya mulai dari yang raw, tiba-tiba udah mulai rapi sampai hebat banget.
0: Kayak bagus ya.
1: Iya, itu sih keren.
0: Oh iya. Jadi bertahap memang.
1: Bertahap. Gak bisa juga talent kita baru tiba-tiba besok kontennya keren banget, itu gak mungkin.
2: Proses.
0: Kecuali dia punya kru yang banyak gitu ya.
1: Kalau krunya cuma orang tua sebagai manajer gak mungkin banget gitu. Cuma kita harus edukasi terus gitu bahwa konten ini seberapa penting. Ya karena relate dengan barangnya apa? Lagu kan. Sama dianya gitu.
0: Iya. Jadi menjualnya ini enggak cuma lagunya doang,
1: iya,
0: tapi juga mungkin karakter dan personalitinya dia.
1: Nah, kebanyakan artis-artis muda yang baru naik, ya belum jadi ya, baru naik.
0: Baru meletek.
1: Tapi belum matang di pohon.
0: Iya, belum di pohon, belum dipetik ya. Yeah. Baru meletek.
1: Kebanyakan nih, ya aku ngelihatnya dari apa yang terjadi. Mereka proses betul.
0: Iya.
1: Tapi proses itu dia hanya cuma memikirkan, gua harus oplas hidung dulu nih, gua harus ada ini dulu kan gitu.
0: Yeah.
1: Biasanya ya.
0: Yeah.
1: Tapi dia nggak memikirkan bahwa produknya dia itu seberapa penting. Sehingga tiba-tiba udah terjadi aja misalnya ya, oplas udah jadi. Tapi ini nggak diimbangkan. Ya dia nggak kerjasama sama kreatif seperti Dandi. Yeah. Dia nggak bikin konten sesuai apa yang diarahkan. Akhirnya apa?
0: Blunder juga.
1: Yes. Ya ini lagunya juga nggak terlalu naik juga. Kenapa? Kan bukan itu yang dilihat. Prosesnya jalan. Lagunya benar, memang dibikin dengan strategi yang matang. Lalu ada tim-tim yang di belakang yang dukung dia, itu baru oke. Tapi kalau di ujung nanti ternyata lagunya juga tidak berhasil, no viral, ya berarti sama dengan ikhlas.
0: Harus gitu ya.
1: Harus gitu dong. Jangan marah sama Tuhan kan.
0: Iya benar-benar.
1: Yang penting proses sudah jalan, tapi nggak dilakukan prosesnya, tapi pengen viral. Ini banyak.
0: Kebanyakan
1: gitu, kok gak viral-viral lagunya gitu. Tapi dia gak ikutin proses yang benar.
0: Nah, kalau dari Mas Den, untuk ngejar viral tuh sebenarnya salah gak?
2: Ngejar viral, ya gak salah juga sih.
0: Gak salah juga.
2: Cuman
0: ya?
2: Memang banyak orang yang menyalahartikan lah keviralan itu. Maksudnya dalam arti kalau kita, karena tanggung jawabnya besar kalau viral, bro.
0: Iya, betul.
2: Ya kan, ya, lu harus kayak mungkin secara moral, secara mungkin apa yang udah lu lakuin itu tanggung jawabnya besar banget.
1: Udah nggak bisa ke mall.
2: Iya, betul.
1: Minta tanda tangan
2: dulu.
0: Artis banget.
2: Tapi dulu itu gue punya temen prankster.
0: Oke.
2: Youtuber juga.
0: Dia suka ngeprank nih.
2: Iya, suka ngeprank.
0: Okay.
2: Jadi dia ngeprank di mall, salah satu mall di Depok kalau nggak salah ya. And then dia teriak waktu zaman film apa tuh horor yang di luar tuh, lupa.
0: Apa Conjuring?
2: Conjuring kayaknya. Conjuring. Atau apa, lupa. Dan dia teriak di situ di mall.
0: Oke.
2: Okay. And then satu mall tuh kayak speechless dong.
0: Oke. Okay.
2: And then dia di grab lah sama si security. Abis itu suruh dihapus semua video-videonya, terus dia difoto, fotonya dia itu ditempel di mall itu dan nggak boleh ke mall itu.
0: Oh, di banet akhirnya.
2: Di banet.
0: Oh, gila.
1: Waduh.
0: Nggak boleh ke mall itu?
2: Nggak boleh.
0: Mall yang bagus apa yang jelek yang di Depok?
2: Lupa Depok.
0: Kalau yang bagus kita tahu pasti cuma satu.
1: Kalau yang jelek nggak apa-apa maksudnya.
0: Gitu. Iya, maksudnya ada alternatif mall lain gitu loh. Iya. Oh, jadi justru apa ya, impact sosialnya juga harus dipikirin ya.
2: Betul.
0: Iya. Nggak boleh. Apa ya, maksudnya semata-mata pengen viral, tapi caranya jelek.
1: Etiknya.
0: Nggak bagus lah ya.
1: Iya.
2: Karena sebenarnya ada stigma yang salah juga yang dipresentasi di Indonesia sebenarnya.
0: Apa tuh?
2: Jadi kayak misalkan, wah ini video ini settingan nih.
0: Oh iya.
2: Nah justru kita tuh memang harus di-script itu video atau si konten itu.
0: Oke.
2: Cuman di Indonesia kan, oh gak natural nih apa segala.
0: Iya.
2: Yang namanya entertain, itu semua ada scriptnya.
0: Betul.
2: Dari A to Z-nya itu ada endnya, ada startnya, ada semua segala macamnya lah. Cuman kalau di kita kan ngelihatnya kalau nggak natural tuh
0: scripted jadinya, gitu.
1: Karena dua. Karena dua entertain tuh panggung sandiwara.
0: Asik tuh.
1: Kata
0: ini.
2: Nah balik lagi ke tadi yang temen aku yang prankster itu.
0: Ya
2: dia apa namanya nggak nge-script gitu loh. Jadi ujungnya
1: spontan maksudnya.
2: Spontan. Jadi artinya adalah kan nggak ada bedanya ketika kita mengentertain orang sama orang gila.
0: Iya
2: kan?
0: Iya.
2: Teriak-teriak jadi kayak orang gila dong, benar enggak?
0: Jadi problem ya.
2: Mengganggu orang juga gitu.
0: Iya, benar-benar. Jadi sebenarnya penting ya untuk konten itu di-scripted gitu ya.
2: Pasti.
0: Kalau ngeprank tapi jadi orang gembel gitu masih gak apa-apa gak?
2: Ya tergantung. Tujuannya ini membuat kontennya untuk apa?
0: Oke. Okay.
2: Ada meaning apa yang disampaikan di situ?
0: Oke.
2: Okay. Gitu sih. Sebenarnya mau konten kayak apa aja, ketika meaningnya itu benar dan ada tujuan yang pasti,
1: oke aja.
2: Oke. Okay. Gak masalah.
1: Berarti yang teriak tadi itu karena dia nggak izin sama satpam.
0: Bisa jadi.
1: Makanya ditangkap kan?
0: Gitu. Iya. Yes. Mungkin kalau izin didiemin aja atau diliatin doang gitu kan? Omong konten gitu. Iya, tapi kalau menurut Mas Den gimana? Kalau sekarang kan fenomena mostly orang bukan ya konten masih, tapi mostly orang tuh sekarang pengen jadi streamer.
2: Iya.
0: Dengan cara kayak ya udah gue on cam, gue hidup sehari-hari, gue dapet saweran gitu.
2: Betul.
0: Menurut lo gimana, Mas?
2: Ya yang jadi game changer sebenarnya waktu itu TikTok kali ya platformnya.
0: Mungkin,
2: ya.
0: Mungkin.
2: Dari situ kita melihatnya lebih mudah dibandingkan lu milih platform YouTube atau mungkin Instagram gitu. Nah, mungkin dari situ berawalan, dan juga mungkin ada salah satu influencer yang ngebuat itu pertama kali and then pada ngikutin gitu ya.
0: Banyak banget.
2: Orang Indonesia biasanya gitu. Banyak kan. Banget. Apa yang dimulai dan itu rame biasanya diikutin tuh.
0: Iya. Yeah.
2: Ya kurang lebih sih kayak gitu sih.
0: Iya. Yeah. Dan mas pasti kiblat itu ke luar negeri dulu nih, kayak orang kita ngeliat yang di luar negeri mungkin waktu itu Aisha Speed kali ya. Aisha Speed lagi rame banget.
2: Betul.
0: Untuk streaming terus tiba-tiba diikutin lagi lah sama Indonesia.
2: Iya gitu ya.
0: Iya iya. Jadi memang sekarang kontennya itu bergeser nih teman produk. Kalau lo ngeliat di YouTube atau di TikTok, orang tuh raw seraw-rawnya itu ya.
2: Betul.
0: Meskipun mungkin ada beberapa gimmick ya.
2: Mm-mm.
0: Gimmick-gimmick itu masih ada.
2: Karena ya, tren udah pasti ya muter-muter di situ aja.
0: Iya iya benar. Bener, pasti gak jauh-jauh ya?
2: Gak jauh-jauh.
1: Ya sama kayak musik juga gitu. Mulai start nih, chordnya 3 jurus. Ya kan, C, G, F gitu.
0: C, G, F.
1: Terus dia udah mulai, ini seorang misalnya aku ya, yeah, dari awal. Terus lama-lama, kasih mayor 9 lah.
0: Asik.
1: Ya, lama-lama berkembang kan chordnya kan.
0: Kasih fish.
1: Ya, sampai di satu titik jadi nge-jazz.
0: Wede.
1: Udah ribet banget mainnya.
0: Iya udah ribet banget.
1: Tapi suatu ketika dia bosan tuh balik lagi ke 3 jurus lagi.
0: Oh iya. Udah paling gampang.
1: Udah
0: ya.
1: Paling gampang.
0: Mungkin kayak sejago-jagonya orang kalau nyetem gitar tetap teng deng deng deng deng kayak gitu kali ya. Iya kan? Iya kan? Sejago-jagonya orang kalau nyetem kayak gitu tetap ya.
1: Iya iya. Sama kayak seorang musisi hebat gitu. Seorang Idan Lesmana. Betapa hebatnya kalau main.
0: Betul.
1: Yang favorit gua tuh kalau dia main sampai sesulit-sulitnya enak aja gitu.
0: Bener, bener.
1: Tapi ketika dia bikin musik yang sederhana, dia sederhana banget.
0: Enak banget juga.
1: Iya, enak banget dengan chordnya yang polos ya. Enggak perlu ditambah note 11 gitu, segala macam enggak.
0: Iya, iya, bener, bener.
1: Jadi tahu porsinya.
0: Betul, betul. Itu penting tuh teman pro 2. Jadi lu harus tahu porsi dan positioning-nya juga.
1: Iya,
0: ya.
1: Semua diembat pakai mayor 11 orang enggak mau denger kan.
0: Oh iya, apaan nih?
1: Lagunya pop.
0: Lagu apaan nih gitu kan jadi ya.
1: Iya,
0: itu penting tuh. Jadi semoga semua konten yang diproduce atau lagu entah apapun itu konten digital tetap bertanggung jawab, tetap scripted dan tetap disampaikan pesannya dengan baik ya pastinya.
1: Betul, betul.
0: Gitu. Oke, nanti kita bakal ngobrol lagi teman pro 2, tapi satu lagu dulu nih. Ini enak banget nih. Slang dengan I Miss You But I Hate You. I miss you, baby.

0: 105FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih di Music Planner barengan sama gue Landa Krisandaru, Om Rio dan juga Mas Dance nih di pagi hari ini.
1: Yes.
0: Dan tadi kita masih ngobrol-ngobrol ya tentang apa tadi terakhir bagaimana sebuah konten digital itu bisa diproduce dengan tetap bertanggung jawab ya.
1: Selalu bertanggung jawab.
0: Selalu bertanggung jawab. Oke.
1: Jadi mau dia di dunia musiknya, mau di dunia kreatif, ini enggak bisa lepas.
0: Ya. Yep.
1: Harus relate gitu dua-duanya.
0: Oke.
1: Ya, mungkin Dandi juga punya kerjaan-kerjaan yang lain gitu di luar yang dunianya musik kan.
0: Iya, iya.
1: Tapi karena beliau juga basicnya juga di musik, pasti paham banget gitu. Ada musik itu kan branding sama produk.
0: Benar.
1: Iya kan? Jadi itu yang harus beda. Mungkin strategi beda-beda tapi tujuannya sama. Gimana produk ini muncul permukaan aja dulu.
0: Itu dulu minimal ya.
1: Minimum itu dulu. Jadi orang notice gitu.
0: Ya.
1: Ini sekarang aja lagunya belum muncul, gimana orang mau notice?
0: Bener.
1: Terus dia mau mintanya viral, itu jadi masalah.
0: Itu aneh tuh. Itu susah tuh kalau kayak gitu tuh.
1: Itu dia.
0: Iya,
1: jadi,
0: tapi
1: perlu diedukasi.
0: Perlu diedukasi dulu. Tapi ini kan bulan Juni merupakan bulan Pancasila ya.
1: Iya.
0: Kira-kira gimana menurut kalian nih dari dua sudut pandang konten creator Mario di musik, Mas Andy di digital gitu. Kira-kira gimana nilai-nilai si Pancasila ini tetap ada di konten-konten di era sekarang gitu?
1: Siapa
0: termuat? Mas Andy dulu boleh.
2: Ya, intinya sih dalam arti kalau anak muda ya, anak muda kalau bisa kita tetap apa ya, tetap memperjuangkan apa yang kita bisa dalam arti apa ya? Dalam arti anak muda sekarang kan lebih ke realistis ya, dalam arti kalau ketika mereka mengejar sesuatu dan mereka agak susah nih buat nggapain, biasanya mereka menyerah.
0: Malas,
2: biasanya.
0: Iya, benar.
2: Nah, gue sih berpesan sama mereka, semoga mereka tetap bisa apa ya, strict sama pendiriannya dan ya good luck untuk apa namanya menggapai mimpi lu semua.
0: Oke.
2: Terus siapa lagi?
0: Gitu. Iya benar, jangan gara-gara susah sedikit udah patah arang ya.
2: Oke.
0: Om Rio?
1: Iya, karena gue masih bukan anak Gen Z. Gue dulu waktu ngampus pertama kali sebelum belajar itu ada yang disebut P4. Pendaftaran. Gue penataran pedoman penghayatan Pancasila.
0: Iya. Dulu PPKN zaman.
2: Dulu tuh fact, kayaknya banyak singkatan-singkatan.
0: Iya, P4. Salah satunya PPKN dari awalnya P4 dulu ya.
1: Oh, enggak, di P4 waktu mau masuk kampus.
0: Oh, masuk kalo kampus.
1: PPKN kan di
0: sekolah, iya.
1: Zaman gue bukan PPKN, PMP.
0: PMP.
2: Ada lagi tuh.
0: Iya, heeh. Zaman Om Rio masih catur wulan kan pakainya.
1: Iya, emang merasa umur lagi masih muda.
0: Masih pakai catur wulan dulu ya.
1: Jadi waktu gue masuk kampus tuh belajar P4 dulu. Tatar kita. Dulu waktu zaman dulu gue bilang ngapain sih nih ngomongin tadi dulu dari zaman SD, SMP, SMA gue udah diajarin PMP.
0: Iya. Yeah.
1: Sampai masuk kuliah diajarin lagi.
0: Ada P4 nih.
1: Nah, okay. Ini ada sama sekarang.
0: Oke. Okay.
1: Lalu akhirnya gue merasa nggak harus belajar.
0: Oh iya. Yeah.
1: Ikut aja ke dalam. Tiba-tiba gue didaulat untuk pidato tanpa teks tentang P4 itu.
0: Lah,
1: untuk wilayah Sumatera, kan gue di Padang kan.
0: Oke. Okay.
1: Kan kaget kan, tapi karena udah diojok-ojok sama temen, udah lu ikut aja lu gini gitu. Akhirnya gue ikut lah.
0: Oke.
1: Okay. Pidato tanpa teks, istilah lomba lah. Eh gue menang dong.
0: Lah.
1: Gue nggak tahu M4.
0: Bisa gitu.
1: Tapi waktu gue duduk itu gue selalu melihat dosen ngomong kan. Ya gue lihat, gue serap. Jadi gue tuh lebih banyak serap aja, tapi gue nggak belajar waktu itu.
0: Oh. Okay,
1: dan waktu pidato tanpa teks gue menang. Akhirnya sekarang gue baru ngerti bahwa kepentingannya itu bahwa jiwa kita dia dimasukin nilai-nilai Pancasila itu, inilah yang kejadian hari ini bahwa anak-anak zaman sekarang karena tidak ada lagi pedoman Pancasilanya masuk, begitu banyaknya distraction yang ada di Indonesia khususnya, makanya terjadi. Ini balik ke hipnoterapis gue ya.
0: Yeah.
1: Di sekolah piano gue itu kebanyakan anak-anak yang hampir dulu kan gue pernah hampir 1000 murid itu, 40-an itu bermasalah dengan tanda kutip.
0: Oke, karena?
1: Karena nilai-nilai Pancasilanya nggak dibangun.
0: Udah nggak.
1: Karena udah sibuk, ibunya kerja ini.
0: Iya. Dan di kurikulum sekolah mungkin nggak semasif itu sekarang.
1: Nggak ada semasif itu.
0: Iya.
1: Akhirnya anak-anak ini nggak balance otak dan jiwanya.
0: Oh gitu?
1: Oh iya, itu gue ngalami.
0: Oh iya?
1: Akhirnya gue suruh ibu-ibunya, udah bu, lesin aja anaknya. Supaya balancing otak kiri dan otak kanan.
0: Oke. Okay.
1: Supaya talamus di tengahnya itu bisa balance.
0: Oke.
1: Okay. Nanti aku coba bantu hipnonya.
0: Oke. Okay.
1: Ada yang main games umur 4 tahun, jadi waktu temu gue umur 6 tahun. Udah dicoba ke terapi luma-luma gak tembus.
0: Oh iya.
1: Akhirnya dia lesin piano di tempat gue. Lalu gue hipno. 4 bulan 5 bulan dia enggak bisa nengok loh. Jadi habis dicabut handphonenya sama bapaknya, dia hang. Anak nih hang.
0: Anaknya hang.
1: Kan kasihan kan? Udah ganteng lagi anaknya.
0: Anaknya hang.
1: Jadi enggak bisa nengok gitu, jadi nengoknya kayak robot.
0: Oh. Nah, jadi tergantungan banget sama HP
1: sindrom itu.
2: Sebutannya sindrom.
1: Iya. Langsung dia hang gitu, shock. Nah, akhirnya dibantu dengan hipno, mulai 4 bulan 5 bulan dia bisa nengok lebih cepat.
0: Oh gitu. Nah,
1: banyaklah kasusnya ya, kita gak cerita itu. Tapi masalahnya adalah tadi yang ditanya, kenapa Pancasila ini penting,
0: penting
1: gitu. Kenapa ada lahir Pancasila? Buat gua sangat penting.

0: Benar,
1: gitu.
0: Benar.
1: Makanya musik pun juga gitu. Di Music Planner, Nada Bumi sama RRI selalu kerjasama untuk musik-musik budaya.
0: Oke.
1: Okay. Ya kan, musik-musik daerah. Kita di CRRI ada perempat kan, lagu-lagu daerah
0: sebelah.
1: Makanya kepentingannya adalah tanemin. Aku tadi malam baru bikin tentang Indonesia tapi rock ya. Nah, tapi tanemin jiwa Indonesianya gitu, bahwa kita bersama-sama, ras berbeda-beda misalnya, tapi kita tetap urusannya jaga Indonesia gitu. Nah itu perlu diedukasi terus. Paling itu sih dari aku sih, supaya anak-anak sekarang lihat aja, saking super cueknya, ya kita juga nggak bisa menyalakan telepon ya, handphone,
0: HP ya.
1: Ya kalau disalahin handphonenya, mendingan salahin aja mendiang Steve Jobnya ya. Kenapa lu bikin touchscreen segala macam gitu? Tapi kan problemnya kan bukan di handphonenya, cuman kontrol diri kita untuk handphonenya seberapa besar.
0: Benar.
2: Tapi ngeri sedap juga sih ngeliat anak muda zaman sekarang. Maksudnya yang SMA kemarin yang viral itu om, dia tambah-tambahan agak.
1: Betul.
2: Enggak bisa jawab. Enggak
1: bisa jawab.
2: 20 tambah 20, 5 tambah 5.
0: Iya, iya.
2: Dia enggak tahu.
0: Iya, itu enggak tahu itu oknum apa gimana, tapi semoga masih banyak yang enggak kayak gitu ya.
2: Semoga maksudnya, ya kita berharap yang baik-baik tetap.
1: Ya kalau semoga 280 ya kita ya, juta.
2: Lebih kayaknya.
1: Lebih. Kalau ketemu 1% gede loh.
0: Lumayan.
1: Amin. Oh, enggak cuma 1% di Indonesia ya gede lah.
0: Gede lah, tetap gede itu.
2: Gede ya.
0: Tetap dapat satu kelurahan.
1: Itu dia.
0: Iya tetap.
1: Yang paling keselnya apa? Kalau lagi meeting di zaman gua tuh, karena dulu nggak ada handphone, sekarang ada handphone tuh, kalau meeting handphone tuh benar-benar silent dulu dong.
0: Oh iya benar.
1: Kecuali penting banget ya harus dijawab.
0: Karena zaman Om Rio HP juga berisik kan?
1: Berisik.
0: Gitu kan.
1: Cari telepon umum.
0: Iya. Pakai koin dong. Pakai koin dong.
2: Iya. Tapi aku baca dari generasinya Om Rio kali ya, sama generasi aku. Kalau generasi Om Rio mungkin komitmennya tinggi. Ya zaman dulu belum ada handphone.
1: Betul.
2: Yang jadi misalkan di PIM udah pasti kayaknya datang gitu.
0: Bener.
1: Iya.
2: Kalau zaman kita kayaknya bro gak jadi, lu tiba-tiba udah mau nyampe gak jadi.
1: Iya.
2: Itu kalo perbedaan ya mungkin ya.
0: Betul. Om Rio tuh kuliah waktu Orde Lama ya kalau gak salah ya.
1: Masih Soeharto ya. Orde baru dong.
0: Orde baru. Kira Orde Lama.
1: Orde Lama. Udah tahun 65 dulu lah ya.
0: Itu udah kuliah tuh.
1: Udah kuliah. Berarti gue sering ke Senayan dulu kan. Enggak Orde Baru gue.
0: Iya. Jadi 90-an. Jadi itu juga tuh apa, orang tuh kalau buat sekedar nongkrong tuh komit ya. Kayak kita nongkrong janji di Blok M jam segini.
1: Pasti.
0: Kalau mau cancel gak bisa. Karena orangnya pasti udah jalan.
1: Kalau mau cancel lu datang dulu, bilang cancel lu balik.
0: Iya. Kalau mau nelfon orangnya udah gak di rumah.
1: Betul.
0: Paling emak ya kan.
1: Dan gak semua orang punya pager kan.
0: Iya benar.
1: Ada pager rumah banyak.
0: Bukan. Waktu itu pager masih barang mahal ya.
1: Barang mahal. Cuman
0: gitu.
1: Untuk dapat info dari administrasi.
0: Adminnya.
1: Seneng banget dengar suaranya. Oh iya gitu. Aku sayang kamu, coba bisa gitu ya.
0: Tuh, dia doang yang pernah pakai, kita enggak pernah pakai.
2: Kita enggak pernah pakai
0: pager.
1: Cuma mengharapkan kata-kata itu.
0: Iya.
1: Yang kasih kata-katanya orang lain.
0: Iya, itu bermakna ya.
1: Bermakna.
0: Iya. Jadi
1: sebenarnya bisa jadi yang bilang aku sayang kamu itu bukan cewek kita di sana,
0: tapi
1: operatornya.
0: Iya, benar.
2: Seru.
0: Oke. Kalau gitu tadi pesan-pesan dari Pancasila udah disampaikan juga teman berdua, dan gak kerasa banget udah hampir 1 jam nih kita bertiga ngobrolin banyak hal ya, dan semoga hal-halnya baik-baik juga ya, karena ini juga masih dalam bulan Pancasila. Jadi ingat kalau misalkan teman berdua bikin konten apapun, semoga tetap bertanggung jawab, tetap punya nilai yang baik buat sesama, buat sosialnya, dan juga pastinya bermakna buat dirinya sendiri.
1: Amin.
0: Kalau gitu kita harus cabut dulu teman berdua. Gue Elandi Krisandar cabut.
1: Rio Ji, Nada Bumi.
0: Dan juga
2: Dan
0: cabut.
1: Siapa?
0: Dan siapa?
2: Dan aja.
0: Dan aja. Kita cabut dulu teman berdua, and bye-bye.

handphone. Layanan yang tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

Swafoto atau foto selfie di era media sosial saat ini menjadi kegemaran baru banyak orang. Siapapun, kapanpun, dan dimanapun rasanya tidak afdol bila tidak berfoto selfie. Tapi hati-hati loh, ada bahaya psikologis yang mengancam. Melansir laman IDN Times, gemar berselfie dapat memunculkan kepribadian narsis. Selalu ingin dipuji, hanya memikirkan dirinya sendiri. Lebih parah lagi, bila ingin terus-menerus melakukan selfie, bisa jadi menderita gangguan mental yang serius. Nah, bagi yang hobi mengunggah foto selfie di media sosial, cenderung diliputi perasaan cemas berlebihan jika jumlah like atau komentar tidak sesuai dengan harapan. Artinya, ada gangguan mental terobsesi pada media sosial. Ini berbahaya, karena menjadi tidak fokus belajar atau bekerja. Bagaimana dengan Anda? Adakah gejala gangguan mental seperti yang saya sebut tadi?

Penelitian tentang musik telah dilakukan oleh banyak ahli dan pemerhati lokal serta beberapa pakar etnomusikolog dari Indonesia maupun dari luar negeri. Musik bambu berasal dari Kepulauan Sangihe Laut, diciptakan oleh seorang petani pada tahun 1800. Pada awalnya, musik bambu hanya merupakan alat penghibur bagi masyarakat petani setelah seharian melakukan aktivitas sebagai petani yang biasanya dibunyikan setelah selesai makan malam.

0: Musik bambu merupakan musik tradisional masyarakat Sangihe Talaut ketika masih Kabupaten Sangihe Talaut. Musik bambu berkembang di wilayah Sangihe Besar, sekarang Kabupaten Sangihe. Dan dari sanalah perjalanan musik bambu ke seantero wilayah Kepulauan Sangihe Talaut berkembang. Hal ini diperkuat dengan banyaknya wilayah, desa, atau kampung di Sangihe yang masih menekuni dan memainkan jenis musik ini. Musik bambu di Kabupaten Kepulauan Sangihe sudah ada sejak ratusan tahun silam, tepatnya sejak abad 18, dimulai dengan kelengkapan musik yang sangat sederhana, dan musik itu disebut dengan musik tuntak. Kendati musik bambu merupakan seni musik dengan bahan tradisional, tapi dari segi akordnya sudah menyerupai musik modern.
1: Terbaik kamu Pro 2 FM. Teman Pro 2, 13 menit bergeser dari pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Jumpa lagi bareng Kak Cindy untuk edisi siar hari ini. Kali ini teman Pro 2, Kak Cindy hadirkan dulu program Asyara Aktif Akselerasi Kreatif Musik. Lagu dalam program Asyara Aktif dari Palu yaitu Tadulako yang dipopulerkan oleh The Box. Setelah ini kita lanjutkan dengan Pro 2 His List Request Lagu edisi siar hari ini.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Gempa bumi sudah terjadi sejak zaman dulu kala, di mana belum ada teknologi dan ilmu mendalam yang mempelajarinya. Tapi orang Tiongkok kuno menciptakan sebuah perangkat yang akurat dalam mendeteksi gempa bumi. Zhang Heng adalah penciptanya. Alat ini dapat mendeteksi guncangan daratan meskipun tidak berada di lokasi perangkat itu. Alat ini berupa bejana perunggu raksasa dengan diameter 1,8 meter. Ada 8 ukiran naga yang meliuk-liuk menghadap ke bawah di sepanjang bagian luar yang menandai arah kompas utama. Di setiap mulut naga ada bola perunggu kecil, dan di bawahnya ada 8 kodok perunggu dengan mulut lebar untuk menerima bola. Ketika terjadi gempa bumi, maka tongkat akan tumbang ke arah guncangan seismik, memicu salah satu naga membuka mulutnya dan melepaskan bola perunggu. Suaranya yang mengenai salah satu dari 8 kodok akan mengingatkan pengamat pada terjadinya gempa bumi.

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku.
1: Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Hambar sekali ya, si Gea.
3: Iya, gak capek ya menyapa orang gimana saja, kapan saja gitu.
1: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong, humble. Lah kamu, boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi, Tika.
1: Ih, enggak gitu juga
3: selamat
1: kali.
3: Selamat pagi.
1: Ih, Roman nih
3: Tika. Hai Tika, selamat Tika. Pagi.
1: Ih, Roman.
4: Waktunya Pro 2 Hitlist.
5: Tiga puluh menit bergeser dari pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Teman Prodo masih di Prodo Hislist request lagu edisi siar hari ini. Dan waktu kita tinggal 30 menit ya teman Prodo. So kali ini ada lagu dari VD, Senyumin Dulu Aja. Nah lagu ini teman Prodo adalah sebuah mantra positif untuk menghadapi tekanan hidup yang stres dan kecemasan dengan senyuman dan rasa ikhlas. Liriknya mengakui realitas hidup yang sering bikin stres seperti dikejar deadline ya dan masalah keuangan. So namun lagu ini mengingatkan bahwa manusia tidak bisa mengendalikan segalanya. Nah teman berdua melepas beban sementara, menganjurkan pendengarnya untuk mengambil jeda saat merasa tertekan, melupakan beban sejenak dan tersenyum untuk membuat hati lebih tenang. Penyerahan diri selain usaha teman berdua. Lagu ini juga menyampaikan pesan spiritual agar kita memberi ruang untuk berdoa dan menyerahkan segala masalah kepada Tuhan. Secara keseluruhan, lagu ini diciptakan sebagai lagu yang jujur tentang beratnya kehidupan, namun tetap dibalut dengan musik yang ringan dan ceria agar pendengarnya merasa terhibur dan lebih optimis. Semua Prodo Hislist kasih ini ditunggu hingga menjelang pukul 12.00 waktu Indonesia Tengah. Dan kemana-mana tetap stay di 92 MHz, teman terbaik kamu.

0: Hah? Barang apaan tuh? Bagus juga.
1: Ya iyalah, barang build up nih. Di Indonesia mana ada barang unik ini?
0: Eh, jangan salah, di Indonesia itu banyak hal yang unik.
2: Masih tanya juga apa yang unik dari Indonesia? Enggak banget deh kalau kamu sendiri enggak tahu yang satu ini. Carok merupakan tradisi bertarung satu lawan satu dengan menggunakan senjata, biasanya sih celurit. Enggak ada lagi peraturan resmi dalam pertarungan ini karena carok merupakan tindakan yang dianggap negatif dan kriminal serta melanggar hukum. Dan ini merupakan cara suku Madura dalam mempertahankan harga diri dan juga keluar dari masalah yang pelik.

atau Kakamu Parfum pertama di dunia. Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.

0: datang kini. Oh, sebel.
1: Please deh, orang Indonesia juga kan, Mbak?
0: Iya sih, dulu. Tapi, I sekarang kan udah tinggal di luar negeri.
1: Terus? Kenapa?
0: I baru pakai baju bolong dikit aja, dan diliatin dari atas sampai bawah. I tuh gak ngerti sama bahasa penjual di sini. Ngomong mangga, udah kayak merek tas I aja.
1: Iya, itu sih problemnya Mbak aja kali ya. Kalau saya sih bangga jadi orang Indonesia. Indonesia itu unik.
0: Kenapa harus bangga? Apa sih unik Indonesia?
2: Ngomong-ngomong soal keunikan tentang Indonesia, kamu mesti tahu yang satu ini. Kain tapis merupakan salah satu jenis kerajinan tradisional masyarakat Lampung dalam menyelaraskan kehidupannya baik terhadap lingkungannya maupun sang pencipta alam. Oleh karena itu, munculnya kain tapis ditempuh melalui tahap-tahap waktu yang mengarah kepada kesempurnaan teknik tenunnya atau juga cara-cara memberikan ragam rias yang sesuai dengan perkembangan kebudayaan masyarakat Lampung.

52, 46 menit bergeser dari pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Masih di Prodo Hislist request lagu edisi siar hari ini ya teman Pro 2. Dan tentunya waktu kita tinggal 14 menit teman Pro 2 di Prodo Hislist request lagu edisi siar hari ini. Buat kalian yang masih pengen gabung, bisa gabung lewat line telepon 0812 5503 8772, ataupun bisa kirim pesan via WhatsApp di 0822 1779 7307. Lagu dari Koldiak, Kak Cindy bakalan hadirkan ya teman Pro 2 ke ruang dengar kalian. And then lagu Koldiak itu maknanya tentang momen manis saat seseorang sedang jatuh cinta dan berusaha menyatakan perasaannya kepada sang pujaan hati. Lagu ini menggambarkan rasa gugup dan berbunga-bunga ketika seseorang mencoba merangkaikan kata-kata indah, namun merasa malu dan salah tingkah saat berhadapan langsung dengan orang yang dicintai. Jadi teman berdua, siapa nih yang lagi merasakan jatuh cinta dan lagi ingin mengungkapkan perasaan kalian kepada orang yang dicintai atau orang yang lagi dekat? Semoga di saat menyatakan cinta, cinta kalian diterima ya sama orang-orang yang kalian pilih untuk menjadi pasangan hidup kalian. Buat kalian semangat yang lagi jatuh cinta, dan jangan ada rasa gugup atau rasa takut untuk mengungkapkan rasa cinta kalian kepada seseorang yang akan kalian pilih sebagai pasangan kalian. Oke teman Pro 2, jangan kemana-mana, tetap stay di 92 MHz, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
0: Santai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Santai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik.

0: Saya udah baca-baca sedikit tentang genos, sedikit lebih menguntungkan daripada rapid test. Di samping biayanya cuma 20.000 dan itu juga cuma pernapasan kita ya yang diambil sampelnya. Jadi menurut saya setuju karena ini lebih efisien.
1: Untuk meringankan rakyat boleh-boleh saja, jangan sampai memberatkan.
2: Sejalan pandemi COVID-19 yang masih terus berlangsung, tim riset UGM Yogyakarta berhasil mengembangkan sebuah teknologi yang dirancang bisa mendeteksi COVID-19 melalui embusan nafas dengan alat yang diberi nama Genos.
3: Alhamdulillah, Genos COVID-19 sudah mendapatkan izin edar dari Kementerian Kesehatan. Kami dari tim peneliti, tim inventor, dan juga para industri kolaborasi siap untuk mensukseskan agar Genos ini bisa diproduksi massal.
2: Alat Genos telah diakui oleh Kementerian Kesehatan dan didukung oleh Kementerian Perhubungan sebagai alat tes yang digunakan untuk aktivitas perjalanan masyarakat menggunakan transportasi umum. Alat ini menjadi inovasi pertama di Indonesia yang terhubung dengan sistem cloud computing. Cara kerjanya, nafas dihembuskan di tabung khusus, maka sensor-sensor dalam tabung akan bekerja mendeteksi partikel-partikel infeksi yang terbawa dalam embusan nafas. Kemudian, datanya akan diolah dengan bantuan kecerdasan atau artificial intelligence untuk COVID-19.
4: Dan ini yang pertama di dunia juga yang sudah dapat emergency use authorization.
2: Meski demikian, ahli menyarankan Genos tidak dijadikan alat diagnosis COVID-19, tetapi bisa digunakan untuk screening layaknya rapid test antibody maupun antigen.

0: Sampai Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sampai Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Noken adalah tas tradisional masyarakat Papua yang dibawa dengan menggunakan kepala dan terbuat dari bahan baku kayu pohon manduam, pohon nawa atau anggrek hutan, dan benang wol. Membuat noken sendiri dahulu bisa melambangkan kedewasaan dari seorang perempuan. Karena jika perempuan Papua belum bisa membuat noken, dia tidak bisa dianggap dewasa dan itu merupakan syarat untuk menikah. Masyarakat Papua biasanya menggunakan noken untuk membawa hasil-hasil pertanian seperti sayuran, umbi-umbian, dan juga untuk membawa barang-barang dagangan ke pasar. Noken didaftarkan ke UNESCO sebagai salah satu hasil karya tradisional dan warisan kebudayaan dunia pada tanggal 4 Desember 2012.

0: Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya Cina.
2: Saya pribumi.
3: Saya Muslim.
4: Saya Nasrani.
5: Saya hitam.
6: Saya putih.
7: Saya Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Merah putih warnaku sampai akhir hidupku.
8: Kita memang berbeda, berbeda suku, berbeda ras, berbeda agama, bahkan budaya. Tapi kita tetap satu, Indonesia.
9: Santai siang di Prodo FM.
10: Teman terbaik kamu.
11: Santai siang di Prodo FM.
12: Teman terbaik.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

22 menit bergeser dari pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Teman Pro 2 kali ini informasi seputaran dunia UMKM kasih dihadirkan ke dengar kalian. Pasar Rakyat Berbelanja dan Berbagi keempat digelar tim penggerak PKK Provinsi Bali di Taman I Gusti Ngurah Rai Singaraja Jumat 5 Juni 2026 berhasil mencatat omset sebesar 744.068.000 ya teman Pro 2 hanya dalam satu hari pelaksanaan. Capaian tersebut menunjukkan tingginya antusiasme masyarakat terhadap produk lokal yang dipasarkan oleh pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM di Kabupaten Buleleng. Sebanyak 123 pelaku UMKM ambil bagian dalam kegiatan yang berlangsung sejak pagi hingga sore hari. Beragam produk kuliner, kerajinan, dan kebutuhan rumah tangga ditawarkan kepada masyarakat yang membadati lokasi kegiatan. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Buleleng, Nyonya Wardani Sujirda, mengatakan pasar rakyat tidak hanya bertujuan meningkatkan transaksi ekonomi masyarakat, tetapi juga menjadi sarana berbagi kepada warga yang membutuhkan melalui penyaluran bantuan sosial. Informasi lebih lengkap bisa kamu baca dan akses kembali di website rri.co.id.

Pernahkah Anda bertanya, mengapa warna lipstik bisa sangat merah? Pigmen warna merah pada lipstik, yaitu karmin, didapatkan dari serangga kokinil. Serangga ini adalah jenis serangga parasit yang menempel pada kaktus dan menghisap getah serta nutrisinya untuk bertahan hidup. Warna merah bukan berasal dari darahnya, melainkan dari kandungan karminik asid yang menumpuk pada cangkang dan telur serangga betina. Bukan hanya kosmetik, pigmen ini juga digunakan untuk pewarna baju, obat-obatan, dan bahkan makanan. Pewarna makanan ini bahkan sudah digunakan oleh suku Aztec dan Maya di Amerika sejak 200 tahun.

Papua memiliki suku bangsa yang paling banyak dan unik, serta masih banyak menyimpan rahasia. Etnis Moi misalnya. Etnis ini mendiami wilayah kepala burung Papua, tepatnya di kota Sorong, Provinsi Papua Barat. Etnis ini memiliki banyak kebudayaan yang berbeda dengan suku lain di Papua, termasuk dalam hal perkawinannya.

0: Dalam tradisi adat perkawinan suku Moi, terdapat syarat yang harus dipenuhi dan harus mengikuti sejumlah prosesi adat perkawinan, yakni tradisi bayar tulang yang oleh suku Moi disebut Au Kudus.
1: Bayar tulang itu kalau menurut adat orang Moi itu orang sudah diliang. Dia sudah meninggal dulu berapa tahun kemudian. Baru dia punya saudara-saudara orang datang. Dan bilang, kamu ini yang tempat tulang kah? Tidak banyak tapi berapa. Tulang itu pembayaran terakhir. Itu yang disebut Au Kudus.
0: Itulah pengertian bayar tulang bagi suku Moi, yakni prosesi pembayaran terakhir dari rangkaian pembayaran adat perkawinan yang dilakukan setelah istri meninggal dunia, baik dalam umur tua maupun umur muda. Nilai dari prosesi ini biasanya bersifat pengikat kedua belah pihak, karena selain pembayaran Au Kudus, keturunan dari pihak laki-laki boleh mengambil wanita lain atau dari marga yang sama untuk dijadikan istri.
1: Kita orang Moi itu kalau orang baru meninggal hari ini, jarak berapa tahun dulu baru dia bisa kawin baru dengan orang yang lain. Tetapi tidak berkewajiban untuk harus menyelesaikan itu, mama itu yang lama itu punya tulang. Kain ini merupakan salah satu alat selain untuk membayar kudus tadi, tapi itu satu kasih untuk mengikat, lebih mengakrabkan lagi kekeluargaan itu kembali. Itu nilainya di situ. Selain itu yang kedua adalah silsilah ini tidak boleh dilupa oleh anak-anak yang baru. Kalau dia tidak tahu dia pun mana, dia pun tete yang mana.

0: Duh, kuota habis. Gak bisa browsing nih.
1: Kamu kok ngomong sendiri sih, Nak?
0: Ini, Bu, ada PR. Jiwa nasionalis itu apa ya, Bu?
1: Nasionalis itu? Coba tanya bapakmu sana. Pak? Bapak?
2: Apa sih, Bu?
0: Pak, jiwa nasionalis itu apa sih?
2: Oh, itu diambil dari kata nasional.
0: Artinya, Pak?
2: Loh, kamu kok tanya bapak? Coba kamu tanya gurumu, Bu Dewi.
3: Bu Dewi!
4: Ada apa ini,
0: Bu? Jiwa nasionalis itu apa?
4: Loh, kan sudah saya jelaskan di sekolah. Erin tidak fokus belajar ya? Padahal itu salah satu bentuk jiwa nasionalis.
2: Jadi apa, Bu?
4: Jiwa nasionalis adalah sikap mental yang menunjukkan pengabdian dan penghormatan terhadap bangsa dan negara. Yang bisa kita lakukan, menghargai nilai perjuangan pahlawan, berprestasi mengharumkan negara, melestarikan budaya bangsa, serta bertoleransi meski kita berbeda. Karena kita Bhinneka Tunggal Ika.
2: Contohnya Bu Dewi yang memiliki jiwa nasionalis. itu maksudnya Dewi Sartika itu loh, Bu, pahlawan kita.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

53 menit bergeser dari pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Informasi UMKM kita untuk yang terakhir di edisi siar hari ini. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat atau Sumbar, Ari Yuswanti, mewakili Gubernur Sumbar membuka Festival Budaya dan UMKM Semarak Pasar Ekonomi Kreatif atau EKRAF Kabupaten Pasaman Barat 2026 di halaman kantor Bupati Pasaman Barat Jumat 5 Juni 2026. Festival tersebut berlangsung hingga tanggal 7 Juni 2026. Dalam sambutannya, Ari menyebut Semarak Pasar EKRAF menjadi kebanggaan masyarakat Pasaman Barat karena menghadirkan ruang promosi bagi pelaku usaha dan ekonomi kreatif. Ia mengapresiasi anggota DPRD Sumbar yaitu Zulkenedi Said yang menginisiasi kegiatan melalui dana pokok pikiran atau pokir. Kegiatan terlaksana atas dukungan pemerintah Provinsi Sumbar, Pemkab Pasaman Barat, Bank Nagari, dan berbagai pihak lainnya. Informasi lebih lengkap bisa kamu baca dan akses kembali di website rri.co.id.

0: Vin, besok malam hangout bareng yuk.
1: Jangan kemalaman dong, takut ada Kliti.
2: Kliti, perilaku agresivitas yang dilakukan dengan sengaja untuk melukai seseorang. Dalam konteks kenakalan remaja, ngelitih atau klitih adalah kegiatan sekelompok pelajar yang berkeliling menggunakan kendaraan dengan maksud mencari pelajar sekolah lain yang dianggap sebagai musuh. Padahal, klitih awalnya hanya diartikan sebagai kegiatan jalan-jalan atau keliling kota biasa tanpa tujuan yang jelas. Pemerhati kriminologi Dr. Aroma Elmina Marta SHMH menuturkan bahwa kliti sebenarnya punya makna yang netral. Di Jogja ada istilah klitah-kliti yang artinya keluyuran, punya waktu luang yang banyak dan rileks. Seiring berjalannya waktu, terjadi perubahan paradigma terhadap pengertian kliti yang tadinya bermakna netral bergeser menjadi negatif.
3: Santai siang di Prodo FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Santai siang di Prodo FM.
6: Teman terbaik kamu.

Hijriah merupakan tahun barunya umat Islam. Beberapa daerah di Indonesia pun memiliki tradisi unik dan beragam saat menyambut tahun baru Hijriah tersebut. Salah satunya seperti tradisi di Kabupaten Magetan. Dalam menyambut tahun baru Islam, masyarakat di sana punya tradisi yang disebut Leduk Suro. Leduk Suro atau Lesung Suro Beduk Muharam merupakan ritual ngaluk berkah bolu rahayu yang dipercaya dapat membawa rejeki. Kegiatan Leduk Suro dilaksanakan selama satu minggu sebelum Tahun Baru Jawa dan Tahun Baru Islam. Dalam prosesi Leduk Suro, diakhiri dengan kirap atau membawa roti bolu dalam bentuk lesung dan beduk di tengah kota Magetan. Acara Leduk Suro dilakukan sebagai ucapan syukur kepada Allah atas berkah dan rejeki yang telah diberikan kepada rakyat Magetan. Dipilihnya roti bolu sendiri karena roti bolu merupakan jajanan khas Magetan. Kue bolu rahayu disusun menjadi empat rangkaian berbentuk leduk, beduk, gong, dan gunungan. Ketika kirap dalam tradisi Leduk Suro, gunungan kue bolu rahayu diarak terlebih dahulu oleh masyarakat. Setelah diarak, gunungan kue bolu rahayu kemudian diperebutkan oleh masyarakat sekitar yang menonton. Dalam tradisi perebutan kue bolu, tujuannya untuk bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat pada satu tahun terakhir. Selain untuk mendatangkan rezeki dan berkah, tradisi Leduk Suro juga bertujuan untuk menumbuhkan jiwa seni untuk masyarakat Magetan khususnya pada kaum milenial. Karenanya, tradisi Leduk Suro masih dilestarikan hingga saat ini.

0: Sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Cermin-cermin di dinding, siapakah yang paling kuat di negeri ini?
4: Oh, Yang Mulia Ratuku Miranda lah yang paling kuat di negeri ini.
5: Tapi sayang Ratu, kini banyak yang sudah sekuat dan sekebal Ratu.
3: Bagaimana mungkin mereka bisa menjadi sekuat Ratu?
4: Mereka jadi lebih kuat setelah menerima vaksin booster COVID-19, Ratu.
3: Vaksin booster COVID-19, jenis apa lagi itu?
4: Varian COVID-19 itu bisa terus bermutasi, Ratu. Makanya kita membutuhkan vaksin booster atau vaksin dosis ketiga untuk perlindungan lebih lanjut.
3: Seperti itu. Ayo cermin, cepat bawa Ratu ke tempat vaksin sekarang.
4: Baiklah, Ratu. Sepertinya Ratu juga akan diprioritaskan.
3: Wah, benarkah? Apakah Ratu sespesial itu? Ratu jadi malu loh.
4: Ah, bukan begitu, Ratu. Tapi memang vaksin booster ini diprioritaskan untuk mereka yang sudah melakukan vaksin dosis pertama dan kedua. Dan bagi para lansia seperti Ratu.

Pro 2, 15 menit bergeser dari pukul 13 waktu Indonesia Tengah, masih di 92 MHz, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, babak semifinal Pro Futsal Language 2025-2026 memasuki laga penentu Leg 2 di GOR Universitas Negeri Yogyakarta pada Minggu 7 Juli 2026. Favage Banua dipaksa mengakui ketangguhan Cosmo JNE yang comeback di leg 1 dengan skor 3-2. Teman Pro 2 Bintang Timur Surabaya tampil solid dan mencuri keunggulan agregat lewat kemenangan 2-0 atas Black Steel FC Papua. Nah, Teman Pro 2 Cosmo JNE dan BTS kini di atas angin. Sementara Favage dan Black Steel, Teman Pro 2 wajib tampil habis-habisan membalikan keadaan di laga penentu. Fansol PVL di GOR Universitas Negeri Yogyakarta Teman Pro 2 siap memanjakan supporter dengan talk show eksklusif bersama dengan pelatih kepala timnas futsal Indonesia Hector Soto dan Luis Estrella. Nah, Teman Pro 2 penggemar juga bisa menikmati PVL Trophy Experience untuk berfoto langsung dengan trofi juara PVL. Informasi lebih lengkap bisa kamu baca dan akses kembali di website rri.co.id.

0: see me. Low off.
1: Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: Sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Hah? Di Papua ada hiu yang bisa jalan? Ya, hiu ini dari genus Hemiscilium. Masyarakat Papua, khususnya Raja Ampat, panggil dia Kalabia. Si gemes Kalabia ini suka jalan-jalan malam di perairan Papua. Ia jalan-jalan malam bukan cari angin loh, tapi cari makan di deretan terumbu karang. Nah, dibandingkan hiu lain, ukurannya lebih kecil dan suka main di perairan dangkal. Selain pintar berjalan, Kalabia juga jago main petak umpet. Sayangnya, karena nggak mampu berenang menyeberangi laut dalam, keluarga Kalabia cuma menyebar di wilayah yang terbatas di Papua.
4: Streets.
5: Girl, what you know about the streets?

0: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Sumatera Selatan. Berbekal kejayaan Sriwijaya lalu, maka baju adat provinsi ini pun menampilkan keanggunan dan keagungan kerajaan. Layaknya raja dan ratu, baju adatnya terbilang mewah dan cukup mempesona. Berdasar warna merah, pakaian tradisional Sumatera Selatan dipakai untuk acara pernikahan adat. Terkesan mewah dari hiasan pada baju, serta pada riasan dan aksesoris pendampingnya. Tidak cuma itu, bajunya juga menyeratkan kebesaran masyarakatnya. Karenanya dibuat segagah dan seanggun mungkin.
1: Santai siang di Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Santai siang di Prodo FM.
4: Teman terbaik.

0: Ya ampun, modus penipuan sekarang makin kreatif aja.
1: Bukan kreatif, tapi kontraproduktif. Emang modusnya apa lagi sih?
0: Ini nih modusnya, pengecetan uang 2.000 ditambahin 0 jadi menyerupai 20.000.
1: Hah? Kok bisa?
0: Bisalah, namanya penipuan. Dan tragisnya, yang banyak tertipu adalah mereka pedagang-pedagang kecil. Kasian banget kan? Beli barang 20.000, dibayar pakai 2.000 rupiah.
1: Wah, kudu hati-hati nih. Soalnya mama aku juga punya toko kelontong.
2: Teliti dan hati-hati. Bila perlu, cermati bentuk uang, seperti apa, dan ingat gambar pahlawan yang tercantum dalam uang tersebut.
3: ...39 menit bergeser dari pukul 13 waktu Indonesia Tengah, Lombok Pro 2. Persija Jakarta terus serius mengembangkan permainan pemain muda demi masa depan klub. Regenerasi menjadi fokus utama bagi skuad Macan Kemayoran setiap musim. Nah, Lombok Pro 2 tahun ini 5 pemain muda mulai debut mereka bersama tim senior di ajang Super League 2025-2026. Lombok Pro 2 mereka adalah Arliansyah Abdurrahman, Jihan Pahlevi, Vigo Denis, Dia Syayid, dan Hafiz Rizkianur. Temu Pro 2, Persija konsisten mengembangkan talenta muda dari akademi mereka sendiri. Tercatat sebanyak 23 pemain EPA mendapat kesempatan tim utama Persija. Direktur olahraga Persija Temu Pro 2, Bambang Pamungkas, mengapresiasi kerja keras para pemain muda Persija. Ia berharap mereka menjaga motivasi serta rendah diri. Informasi ini bersumber dari rri.co.id.

0: langsung melalui handphone. Layanan yang tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.
1: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: ...49 menit bergeser dari pukul 13 waktu Indonesia tengah teman Pro 2, sepanjang sejarah turnamen sepak bola terakrab di dunia tidak hanya melahirkan decak kagum, tetapi juga intrik air mata dan perdebatan abadi. Di balik megahnya panggung lapangan hijau tersimpan narasi-narasi dramatis yang mengubah jalannya sejarah olahraga modern. Dan teman Pro 2, ada berikut ini ada beberapa investigasi mendalam mengenai 5 momen paling ikonik dalam sejarah turnamen global tersebut. Yang pertama, tragedi Maracanazo tahun 1950. Hadisat publik Brazil menangis dalam sunyi. Nah, teman Pro 2, pada gelaran tahun 1950 tersebut, tim nasional Brazil melangkah ke babak penentuan dengan status calon juara. Kemudian teman Pro 2, ada juga skandal tahun 1966 ketika trofi Jules Rimet mendadak hilang dicuri di London, ya teman Pro 2. 4 bulan menjelang sepak mula turnamen 1966 di Inggris, sebuah insiden memalukan mengguncang otoritas sepak bola dunia. Trofi Jules Rimet yang legendaris yang tengah dipamerkan kepada publik di London mendadak raib digondol pencuri dari lokasi pameran. Kemudian teman Pro 2, di urutan ketiga adalah perempat final tahun 1986, legenda di balik gol tangan

arah modern. Nah, teman pro 2, turnamen edisi tahun 2002 yang diselenggarakan di Asia melahirkan kejutan masif. Salah satu tuan rumah Korea Selatan berhasil menembus babak semifinal. Prestasi ini tercatat sebagai pencapaian tertinggi negara Asia dalam sejarah turnamen. Dan yang terakhir ada di Qatar 2022, akhir sempurna dongeng sang maestro Lionel Messi. Namun Prado, selama lebih dari satu dekade, Lionel Messi telah diakui secara luas sebagai salah satu pemain terbaik yang pernah dilahirkan dalam sejarah peradaban sepak bola modern. Namun reputasi tersebut selalu dibayangi oleh satu pertanyaan krusial yang mengganjal karirnya. Mampukah ia membawa negaranya meraih trofi Piala Dunia? Nah, teman pro 2, catatan perjalanan dipenuhi dengan kemudian runtun. Messi tercatat mengalami kegagalan pada edisi tahun 2006, terhenti kembali pada tahun 2010, badalan kegagalan paling menyakitkan di partai final edisi 2014, dan lagi-lagi harus tersingkir prematur pada tahun 2018. Titik balik takdir baru tercipta pada tahun 2022 di Qatar, melalui drama partai final paling mendebarkan melawan Prancis. Teman Prado, yang berakhir hingga babak adu penalti, Messi sukses memimpin Argentina keluar sebagai juara dunia. Informasi ini bersumber dari rri.co.id.

0: Sampai Siang di Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sampai Siang di Prodo FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman Pro 2 setelah lagu dari The Weeknd, Jenny, Lily, Rose, dan Deep, Teman Pro 2, Kak Cindy hadirkan program Masyarakat Aktif Akselerasi Kreatif Musik.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Suah foto atau foto selfie di era media sosial saat ini menjadi kegemaran baru banyak orang. Siapapun, kapanpun, dan dimanapun rasanya tidak afdol bila tidak berfoto selfie. Eh, tapi hati-hati loh, ada bahaya psikologis yang mengancam. Melansir laman IDN Times, gemar berselfie dapat memunculkan kepribadian narsis. Selalu ingin dipuji, hanya memikirkan dirinya sendiri. Lebih parah lagi, bila ingin terus-menerus melakukan selfie, bisa jadi menderita gangguan mental yang serius. Nah, bagi yang hobi mengunggah foto selfie di media sosial, cenderung diliputi perasaan cemas berlebihan jika jumlah like atau komentar tidak sesuai dengan harapan. Artinya, ada gangguan mental terobsesi pada media sosial. Ini berbahaya, karena menjadi tidak fokus belajar atau bekerja. Bagaimana dengan Anda? Adakah gejala gangguan mental seperti yang saya sebut tadi? Nos dará una vida.

Temu Pro 2, 12 menit bergeser dari pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Masih di 92 MHz, teman terbaik kamu. Masih dihadirkan rangkaian musik hiburan kroner kalian Temu Pro 2 hingga menjelang pukul 4 pukul sebentar hingga menjelang pukul 16.00 waktu Indonesia Tengah ya Temu Pro 2, dalam program acara Indonesia Top 20 Lokal dan juga Internasional Top 20 Lokal. Tetap stay di 92 MHz, teman terbaik kamu. Ngerti dong, Nabi?

Penelitian tentang musik telah dilakukan oleh banyak ahli dan pemerhati lokal serta beberapa pakar etnomusikolog dari Indonesia maupun dari luar negeri. Musik bambu berasal dari Kepulauan Sangihe Laut diciptakan oleh seorang petani pada tahun 1800. Pada awalnya, musik bambu hanya merupakan alat penghibur bagi masyarakat petani setelah seharian melakukan aktivitas sebagai petani yang biasanya dibunyikan setelah selesai makan malam.

0: musik bambu merupakan musik tradisional masyarakat Sangihe Talaut ketika masih Kabupaten Sangihe Talaut. Musik bambu berkembang di wilayah Sangihe Besar, sekarang Kabupaten Sangihe. Dan dari sanalah perjalanan musik bambu ke seantero wilayah Kepulauan Sangihe Talaut berkembang. Hal ini diperkuat dengan banyaknya wilayah, desa, atau kampung di Sangihe yang masih menekuni dan memainkan jenis musik ini. Musik bambu di Kabupaten Kepulauan Sangihe sudah ada sejak ratusan tahun silam, tepatnya sejak abad 18, dimulai dengan kelengkapan musik yang sangat sederhana, dan musik itu disebut dengan musik tuntak. Kendati musik bambu merupakan seni musik dengan bahan tradisional, tapi dari segi akordnya sudah menyerupai musik modern.
1: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
2: Sampai kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

0: Budaya malu semakin hilang dari dalam kehidupan masyarakat kita.
1: Siapa yang sering terlambat ke sekolah?
2: Saya, Bu.
1: Malu dong.
2: Buang aja sampahnya di situ, nggak ada yang tahu kok.
1: Jangan, malu dong.
2: Kamu lagi. Kerja nggak pernah beres. Tidur melulu, malu dong.
3: Sai, kita berdua di sini saja ya.
2: Iya deh, Sai.
1: Hei, jangan berbuat mesum di situ. Malu dong.
0: Bangkitkan budaya malu agar bangsa ini menjadi bangsa yang lebih beradab.
4: Pesan ini disampaikan oleh

0: Santai Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Santai Siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM, teman terbaik.

Apa itu inner child? Inner child adalah istilah psikologis yang menggambarkan sisi anak-anak yang masih ada dalam diri orang dewasa. Inner child terbentuk dari pengalaman hidup saat kanak-kanak, baik yang menyenangkan ataupun yang menyedihkan dan membekas hingga dewasa. Penyebab inner child, 1. Perundungan atau bullying. Yang kedua, kekerasan fisik, emosional, dan seksual. Yang ketiga, penyakit serius. Yang keempat, perpecahan dalam keluarga. Yang kelima, perceraian ataupun perpisahan. Dan yang keenam, kehilangan orang yang dicintai seperti orang tua atau saudara.

bahwa pelantun itu sudah mulai kurang, apalagi khusus untuk yang berada di Kota Gorontalo. Pelantun Meraji itu bisa dihitung dengan jari, dan kalaupun ada, pelantun itu rata-rata sudah berumur lanjut.

0: Lantunan suara Mek Raji dari pengeras suara di salah satu rumah warga di Kelurahan Wongkaditi terdengar merdu. Bait demi bait Mek Raji tentang kisah perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
1: Dikandung maksud dengan lantunan ini, jamaah berkumpul kemudian mendengarkan nasihat-nasihat agama lewat pesan-pesan Isra Mi'raj secara tradisional di daerah kita Gorontalo yang terkenal dengan Mi'raji.
0: Tradisi Mi'raji bagi masyarakat muslim di Gorontalo dilaksanakan untuk menyambut Isra Mi'raj. Mi'raji, yaitu membacakan kejadian Isra dan Mi'raj dengan menggunakan bahasa Gorontalo. Naskah Mi'raji yang dibaca ditulis dengan aksara Arab Pegon yang dilantunkan secara berirama. Menurut pelantun Mi'raji Rionaldo Doe, untuk menguasai cara membaca naskah Mi'raji yang paling utama yaitu harus menguasai bahasa Gorontalo.
2: Nah, waktu itu saya belajar tidak lewat buku Mi'raji langsung, tapi ada lewat buku Ungguli. Karena Mi'raji itu ada dua paket. Ada kisah tentang Isra Mi'raj Nabi dan ada cerita-cerita hikmah begitu yang modelnya juga hampir sama dengan Mi'raji. Dia ditulis dengan Arab Pegon dan kemudian dilantunkan.
3: Allahumma salli ala sayyidina.
0: Pembacaan naskah Mi'raji dilaksanakan setelah salat Isya diawali dengan doa bersama. Pelantunnya minimal 3 orang atau lebih dan berlangsung hingga menjelang waktu subuh. Meski tradisi ini kini kurang diminati oleh generasi muda, tetapi masih ada beberapa pemuda yang tertarik menjadi pelantun Mi'raji. Sebagai generasi muda, Rionaldo terpanggil untuk melestarikan tradisi Mi'raji. Meski belajar otodidak, kini ia sudah mampu membaca Mi'raji dengan baik. Pengajar di Madrasah Tsanawiyah Al-Huda itu bahkan kini sudah melakukan kaderisasi agar tradisi seperti ini tidak punah ditelan zaman.

0: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll. Tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita ajak ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kecanduan konten receh deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi kamu terkena brain rot.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Teman Produ 4 menit bergeser dari pukul 15 waktu Indonesia Tengah, masih di 92 MHz teman terbaik kamu ya tentunya. Masih dengan kasih ini teman Produ 2, kali ini dalam program acara International Top 20. Kasih ini masih bakalan hadirkan rangkaian musik hiburan kronar kalian teman Produ 2 hingga menjelang pukul 16.00 waktu Indonesia Tengah. Jangan kemana-mana, tentunya tetap stay di 92 MHz, teman terbaik kamu.

Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1.200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

Di Pulau Para, Kabupaten Kepulauan Sangihe, terdapat tradisi menjaring ikan menggunakan alat tangkap tradisional seke. Terbuat dari anyaman bambu halus sepanjang 80 hingga 90 cm. Selain ramah lingkungan, tradisi bahari ini memiliki nilai sosial sangat tinggi karena warga bersama-sama menangkap dan membagi hasil tangkapan ikan secara merata. Tradisi seke mulai ditinggalkan di tahun 2003 sejak peristiwa perebutan lokasi pencarian ikan di Pulau Sengeruhang yang memakan korban. Upaya melestarikan kembali pun terkendala dengan beragam tantangan, hancurnya peralatan seke, dan orang yang mampu membuat anyaman seke mulai berangsur tua dan butuh sumber daya yang banyak untuk mengangkatnya kembali. Matinya tradisi seke mengikis nilai sosial yang tertanam lama dalam kehidupan masyarakat di Pulau Para.

0: nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Iya, tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

langsung melalui handphone. Layanan yang tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sanggih produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM,
0: teman terbaik kamu.

55 menit bergeser dari pukul 15 waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2 setelah lagu dari Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu. Kasih dihadirkan lagu dalam program acara Aktif Akselerasi Kreatif Musik. Lagu kali ini kita bergeser ke Malang, teman Pro 2 ada Begundalau Paru, Hello We're Coming Back. Tetap stay di 92 MHz, teman terbaik kamu.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu. Prodo FM.
2: Prodo FM.
0: Teman terbaik kamu.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

5 jam sehari. Terdengar sebentar, pikirkan lagi. Itu berarti 76 hari hilang setiap tahun. Malcolm Gladwell mengatakan 10.000 jam bisa menjadikan seseorang ahli. Dalam waktu itu, anak Anda bisa menguasai gitar, bahasa baru, atau lulus dengan predikat cum laude. Namun, ia justru menguasai dunia piksel yang akan segera terlupakan. Saat ia asyik di dunia virtual, ia kehilangan dunia nyata. Melewatkan makan malam keluarga, percakapan penting, dan masa depan yang seharusnya ia bangun. Teman di dunia game akan hilang saat server mati, tapi keluarga dan masa depan seharusnya bertahan selamanya. Jangan biarkan masa depannya terbuang 5 jam sehari. Ambil kembali kendalinya hari ini, karena waktu tidak pernah bisa kembali.

Mengenal tradisi unik Indonesia. Tradisi adu betis di Sulawesi Selatan. Di Indonesia yang sebagian besar masyarakatnya adalah petani, mempunyai banyak tradisi untuk mensyukuri musim panen. Salah satunya di Dusun Paroto, Desa Sanaeko, Barebo, Bone, Sulawesi Selatan. Di sana mereka melakukan tradisi adu betis. Tradisi ini dilakukan lewat permainan malanca. Intinya, para pemuda harus mengeluarkan kekuatannya agar bisa mengikuti tradisi adu betis ini.

15 menit bergeser dari pukul 16 waktu Indonesia Tengah, Temuan Pro 2 Kodim 1204 Sangau menggelar kejuaraan Karnate Inkai dan Dim Cup bagi pelajar se-Kabupaten Sangau di Aula Makodim Sangau. Dan Temuan Pro 2 dan Dim Sangau Letkol If Nurrahman Gida Dardizia menyampaikan karate tidak hanya mengajarkan teknik bela diri, tetapi juga membentuk disiplin, mental yang kuat, sportivitas, serta rasa tanggung jawab. Temuan Pro 2 dia menyampaikan, Kodim Sangau berupaya terus mendukung kegiatan positif yang bertujuan membina dan mengembangkan potensi generasi muda. Melalui ajang seperti Inkai dan Dim Cup Temuan Pro 2, diharapkan para pelajar semakin termotivasi untuk mengukir prestasi sekaligus menjauhi berbagai pengaruh negatif yang dapat merugikan masa depan mereka. Nah, Temuan Pro 2 menurutnya kejuaraan ini menjadi momentum penting dalam menjaring bibit-bibit atlet karate berbakat yang mampu berprestasi di tingkat daerah, provinsi, hingga nasional. Ia berharap melalui kejuaraan ini Temuan Pro 2 lahir atlet-atlet karate muda yang mampu membawa nama baik Kabupaten Sangau. Informasi lebih lengkap bisa kamu baca dan akses kembali di website RRI.

0: Kadang aku capek banget, tapi gak bisa cerita ke siapa-siapa. Kalau aku mulai ngomong, mereka cuma bilang, kamu kurang bersyukur, atau itu mah cuma drama anak muda. Aku cuma pingin didengar, bukan dihakimi.
1: Aku di sini ya, cerita aja pelan-pelan, gak apa-apa.
2: Terkadang yang dibutuhkan seorang remaja bukanlah solusi, tapi seseorang yang mau mendengarkan. Masalah mental bukan lelucon, bukan kelemahan, dan bukan drama. Dukung mereka, dengarkan, jangan remehkan, karena satu telinga yang tulus bisa menyelamatkan satu nyawa. Mari ciptakan ruang aman untuk kesehatan mental remaja, karena didengar adalah langkah pertama untuk pulih.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: 35 menit bergeser dari pukul 16 waktu Indonesia Tengah, Temuan Pro 2 Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 4 Banjarmasin terus memperkuat upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui berbagai program pendidikan yang berorientasi pada kompetisi dan keterampilan. Langkah ini dilakukan agar peserta didik memiliki kesiapan menghadapi tantangan dunia kerja maupun melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Komitmen tersebut tercermin dalam kegiatan pengukuhan dan persiapan siswa kelas 12 tahun ajaran 2025-2026 yang digelar di lingkungan sekolah. Sebanyak 444 siswa dari 7 program keahlian resmi dikukuhkan sebagai lulusan setelah menyelesaikan seluruh rangkaian pendidikan selama 3 tahun. Kepala SMK Negeri 4 Banjarmasin, Dr. Andes Syafrudin Noor MPD mengatakan sekolah tidak hanya berfokus pada penguasaan kemampuan teknis sesuai bidang keahlian masing-masing. Menurutnya, pembentukan karakter, peningkatan prestasi, dan potensi siswa juga menjadi bagian penting proses pendidikan. Ia menjelaskan bahwa prestasi merupakan salah satu modal penting bagi lulusan dalam menghadapi persaingan masa depan. Dalam hal ini, sekolah perlu terus memberikan pembinaan melalui berbagai kegiatan akademik maupun non-akademik. Informasi lebih lengkap bisa kamu baca dan akses kembali di website rri.co.id.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

Lagi asik scrolling FYP atau lagi maraton nonton series? Sadar nggak sih mata kamu udah mulai perih? Eits, jangan dipaksain. Cobain deh aturan 20-20-20. Gampang banget. Setiap 20 menit sekali, coba istirahatin mata kamu dengan lihat benda sejauh 20 kaki atau sekitar 6 meter selama 20 detik aja. Biar mata tetap segar dan nggak gampang lobet. Sekarang Anda jadi lebih tahu kan?

0: Wah, barang apaan tuh? Bagus juga.
1: Ya iyalah, barang build up nih. Di Indonesia, mana ada barang seunik ini?
0: Jangan salah, di Indonesia itu banyak hal yang unik.
2: Gundokan Duang adalah gelar yang pertama kali diberikan kepada Dara Jingga, yang berarti ibu sejati. Secara istilah bermakna seorang ratu atau ibu suri di Minangkabau. Gelar ini terus diwariskan kepada wanita-wanita sekarang, yang bangsawan ataupun

0: Ada cewek tuh.
1: Bening lagi. Aduh.
2: Mana Den yuk.
3: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
4: Hai cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
5: Iya.
6: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
7: Ini.
8: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

0: Tepat pada pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah, pukul 22 setengah sore, dan setnya kita ikuti info Pro 2 bersama Kak Cindy edisi siar hari ini. Tomo Pro 2, kita ke informasi yang pertama. Dokter spesialis ortopedia dan traumatologi Imade Yudi Mahardika mengatakan teknologi robotik membantu meningkatkan presisi operasi penggantian sendi lutut. Menurutnya, Tomo Pro 2, robot tidak menggantikan peran dokter, melainkan memfasilitasi tindakan bedah agar lebih akurat. Tomo Pro 2 Yudi menjelaskan penggunaan robotik memungkinkan pemotongan tulang dilakukan lebih spesifik sesuai kebutuhan setiap pasien. Teknologi tersebut membantu dokter menentukan sudut pemotongan hingga tingkat pecahan derajat secara lebih presisi. Ia mengatakan metode robotik juga mengurangi kebutuhan pembasahan jaringan lunak dalam jumlah besar. Kondisi tersebut membuat pendarahan selama operasi menjadi lebih sedikit dibandingkan teknik konvensional sebelumnya. Menurutnya, Tomo Pro 2, prosedur konvensional memerlukan berbagai alat berbeda untuk melakukan beberapa tahapan pemotongan tulang. Sementara metode robotik menggunakan memungkinkan dokter melakukan perencanaan pemotongan setelah tulang berhasil diekspos.
1: Info Pro 2.
0: Kita ke informasi selanjutnya. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB memperingatkan bahwa kekurangan dana bantuan kemanusiaan mengancam kehidupan warga Gaza. Krisis pendanaan tersebut telah memaksa pengurangan berbagai layanan penting. Dan temuan berada kondisi ini terjadi ketika sebagian besar penduduk Gaza masih bergantung pada bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Kebutuhan dana bantuan untuk Gaza dan tepi barat pada tahun 2026 mencapai 41,4 miliar US dollar atau setara dengan 74,1 triliun. Temuan berada hal tersebut disampaikan oleh kantor PBB untuk koordinasi urusan kemanusiaan atau OCHA. Namun hingga pertengahan tahun, kebutuhan tersebut baru terpenuhi kurang dari 15%. Kekurangan dana tersebut dinilai telah melemahkan kemampuan organisasi kemanusiaan dalam merencanakan dan menyalurkan bantuan secara efektif. Tomo Pro 2 OCHA mencatat sebagian besar dari 2,1 juta penduduk Gaza hidup dalam kondisi pengungsian dan sangat bergantung pada layanan kemanusiaan. Tomo Pro 2 pada akhir Mei, empat mitra kemanusiaan terpaksa mulai mengurangi layanan distribusi air menggunakan truk akibat keterbatasan pendanaan. Akibatnya, Tomo Pro 2 lebih dari 330 ribu orang sekitar di sekitar 250 lokasi berisiko kehilangan sumber utama untuk air minum mereka.
1: Info Pro 2.

Kita ke informasi yang terakhir. Fox Point Indonesia menghidupkan kembali cerita-cerita rakyat diantaranya melalui seni storytelling digital. Upaya tersebut untuk meningkatkan literasi anak-anak Indonesia. Temuan Pro 2, Indra yang dikenal sebagai praktisi pendidikan akan berkeliling Indonesia untuk mendorong cerita-cerita rakyat masuk ke keluarga Indonesia. Salah satu penyebab minimnya literasi anak karena minimnya peran keluarga, karena orang tua cenderung menyerahkan persoalan pendidikan ke guru atau sekolah. Temuan Pro 2 pada perayaan HUT ke-10 Fox Point Indonesia juga diluncurkan program digital storytelling yang terdiri dari dua kanal utama, yakni Kisah Santo bersama Ki Petrus dan Cerita Rakyat Nyi Dayak. Temuan Pro 2 program ini menjadi karya edukatif Fox Point Indonesia untuk masyarakat, khususnya dalam memperkuat literasi, karakter iman, budaya, dan imajinasi anak Indonesia melalui media digital. Kisah Santo bersama Ki Petrus menghadirkan kisah Santo, Santa, dan Orang Kudus. Temuan Pro 2 dalam tradisi gereja Katolik melalui umat cerita, melalui format cerita yang sederhana, menarik, dan mudah dipahami anak-anak maupun keluarga. Sementara itu, Cerita Rakyat Nyi Dayak mengangkat berbagai kisah rakyat dari seluruh pelosok Indonesia. Hal ini sebagai upaya merawat kekayaan budaya, kearifan lokal, nilai moral, dan identitas kebangsaan. Program tersebut digagas oleh Indra Karismiaji. Menurut Indra, Temuan Pro 2 Digital Storytelling merupakan salah satu ikhtiar konkret untuk menghadirkan konten pendidikan yang relevan dengan dunia anak hari ini. Demikian Info Pro 2, selamat sore.

Ceria, wadah bagi generasi muda Indonesia untuk berpendapat, berbagi pengalaman dalam bentuk obrolan terkait belajar berorganisasi, berwirausaha, berolahraga, dan berkarya serta masih banyak lagi. Sore Ceria hadir setiap Senin sampai Sabtu pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah di program 2 RRI Tahuna FM 92 MHz. Pro 2, teman terbaik kamu.

14 menit bergeser dari pukul 17 waktu Indonesia Tengah, teman Fredo Taylor Swift resmi merilis lagu dengan tema Toy Story 5 berjudul I Knew It, I Knew You. Lagu tersebut tersedia di berbagai platform streaming sejak Jumat 5 Juni 2026 ya teman Fredo. Lagu itu ditulis dan diproduseri bersama Jack Antonoff. Taylor kembali menghadirkan nuansa country yang menjadi akar perjalanan musiknya. Melodi ringan dengan sentuhan harmonika membuat lagu tersebut teman berdua. Suasananya hangat dan terinspirasi dari perjalanan karakter Jesse dalam Toy Story 5. I Knew It, I Knew You mengangkat kisah pertemuan kembali dua sahabat lama. Liriknya menghadirkan rasa nostalgia yang lembut dan emosional. Informasi lebih lengkap bisa kamu baca dan akses kembali di website rri.co.id.

Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan. I will always remember.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman Prodia sebelum kasih dihadirkan rangkaian musik bernuansa islami untuk menanti azan maghrib. Ya teman Prodia, sebentar yang akan dikumandangkan tepat pada pukul 17.50 menit waktu Indonesia Tengah. Satu informasi bersumber dari rri.co.id. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengusulkan pertemuan tatap muka dengan Presiden Rusia Vladimir Putin. Langkah tersebut merupakan upaya baru untuk mengakhiri perang yang telah berlangsung lebih dari 4 tahun. Lansir dari BBC News, tanggal 2 Sabtu 6 Juni 2026. Usulan tersebut disampaikan melalui surat terbuka yang ditujukan langsung kepada Putin. Dalam surat itu, Zelensky menyatakan bahwa perdamaian hanya dapat dicapai melalui dialog langsung antara Ukraina dan Rusia. Ia menilai tidak tepat jika hanya menunggu perhatian Amerika Serikat kembali terfokus pada perang di Eropa. Menurutnya, upaya mencari perdamaian harus terus dilakukan meskipun Washington saat ini banyak disibukkan oleh perkembangan situasi di Iran. Zelensky juga menyuarakan gencatan senjata penuh selama proses negosiasi berlangsung. Namun usulan tersebut sebelumnya telah ditolak oleh Putin. Informasi lebih lengkap bisa kamu baca dan akses kembali di portal kita rri.co.id.

Apakah kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan, sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit? Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti robotika.

Ikan kain di kepala menjadi ciri khas pria di daratan Melayu. Bentuk kainnya bisa beragam. Seni melilitnya pun cukup variatif. Dikenal dengan sebutan tanja, menjadi lambang kewibawaan di kalangan masyarakat Melayu Riau. Jika melihat model atau jenis tanjak yang dipakai seseorang, maka tak semuanya sama modelnya. Kalau kita mau memilih dan memakai tanja, sebenarnya itu tergantung kenyamanan kita memakainya. Semakin tinggi dan kompleks bentuknya, menunjukkan semakin tinggi pula status sosial si pemakainya. Maka, strata sosial pemakai tanjak sebenarnya bisa dibedakan dari lengge atau lapis ikatan tanjak itu sendiri. Lengge yang dimaksud adalah lapis ikatan dari dalam keluar atau dari bawah ke atas. Arah ikatan tanjak masyarakat awam dari kanan ke kiri dan untuk raja dari kiri ke kanan. Hal ini bermaksud sebagai pembeda dan bermakna kebijakan raja diharapkan selalu di kanan yang melambangkan kebaikan.

0: Burung berkicau menambah keindahan pagi yang cerah dan damai. Tapi suara mereka sudah meninggi.
1: Pokoknya teh manis lebih enak pakai gula batu, Pak Endro.
2: Heleh, gula pasir lah. Cepat larut, cepat diminum.
0: Aduh, kalian ini ya, beda selera kok diributin. Toh, dua-duanya tetap teh manis, toh. Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipahami. Karena justru dari perbedaan, kita belajar menghargai. Indonesia kaya akan perbedaan, suku, bahasa, adat, pendapat. Tapi kita satu dalam rasa hormat dan persatuan.
3: Beda itu biasa, saling menghargai itu luar biasa.

Baik, teman berdua mewakili pimpinan dan seluruh karyawan-karyawati LPP dari Tahuna, Kak Cindy ucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib buat teman berdua yang beragama muslim. Semoga amal ibadah kamu senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk menemani teman berdua yang beragama muslim untuk menjalankan ibadah sholat maghrib, Kak Cindy hadirkan

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Prodo FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

Mengenal tradisi unik Indonesia. Ritual Tiwah di Kalimantan Tengah. Di Kalimantan Tengah terdapat tradisi khusus yang dilakukan untuk orang yang sudah lama meninggal. Upacara Tiwah ini biasanya dilakukan oleh suku Dayak untuk pengantaran tulang orang yang sudah meninggal ke sebuah rumah yang disebut Sandung. Ritual ini bertujuan untuk meluruskan perjalanan arwah menuju Lewu Tatau atau surga. Selain itu, ritual unik ini juga bertujuan untuk melepaskan kesialan bagi keluarga yang sudah ditinggalkan.

0: Cerminan budaya suatu daerah dapat ditampilkan salah satunya dengan musik. Musik adalah ekspresi budaya yang bersifat universal dan multidimensional yang mempresentasikan nilai-nilai luhur kemanusiaan serta memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional. Julianus Mandosir, salah satu seniman dari pihak Papua sekaligus sebagai pendiri Sanggar Cendrawasih, memiliki tekad yang mulia mengembangkan budaya Biak lewat musik bambu. Karena keunikannya, sejak tahun 2003, ia bersama rekan-rekan seniman mulai serius menjadikan musik bambu sebagai musik pengiring lagu.
1: 2003 kami sudah mulai muncul dengan musik bambu. Musik bambu ini sangat unik dan menarik. Jadi kami juga mencoba untuk ambil bagian dari situ musik ini untuk mengiring lagu.
0: Awalnya, Julianus dan kawan-kawan mengambil bahan baku bambu di daerah Biak Timur. Bambu yang digunakan pun harus tebal dan bagus agar kuat dan menghasilkan nada yang tepat. Panjang pendeknya bambu sangat menentukan bunyi yang dihasilkan. Bambu yang panjang akan menghasilkan nada rendah, sedangkan semakin pendek bambu, maka bunyi yang dihasilkan akan semakin tinggi. Wah, unik sekali, Bu.

19 menit bergeser dari pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Teman Pro 2 masih di 92 MHz, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 Kim Jae-won dipastikan tidak akan tampil bersama Lee Seraphim dalam ajang Weverse Con Festival 2026 akhir pekan ini. Nah, Teman Pro 2, keputusan tersebut diambil setelah tim medis menyatakan dirinya masih memerlukan waktu istirahat tambahan untuk pemulihan penuh. Teman Pro 2 sebelumnya pada Mei lalu, source musik Teman Pro 2 mengumumkan bahwa Kim Jae-won menghentikan sementara aktivitasnya. Langkah itu dilakukan setelah ia menjalani perawatan akibat nyeri leher dan mendapatkan anjuran untuk beristirahat. Agensi menjelaskan Kim Jae-won telah menjalani pemeriksaan serta perawatan medis terkait kondisinya. Setelah evaluasi dilakukan, tim medis meminta sang idola memantau proses pemulihan sambil berfokus istirahat. Source musik Teman Pro 2 memberikan perkembangan terbaru mengenai kondisi kesehatan Kim Jae-won Jumat 5 Juni 2026. Agensi menyebut proses pemulihannya menunjukkan kemajuan yang baik dalam beberapa waktu terakhir. Meski demikian, Teman Pro 2, tim medis menilai masa pemulihan tambahan masih diperlukan untuk memastikan kesembuhannya. Oleh karena itu, Kim Jae-won tidak akan mengikuti kegiatan Weverse Con Festival 2026 pada tanggal Juni, ya Teman Pro 2, tepatnya pada besok hari. Lee Seraphim tetap dicatatkan menghadiri acara tersebut tanpa kehadiran Kim Jae-won di panggung. Keputusan tersebut diambil berdasarkan pertimbangan medis yang mengutamakan kondisi kesehatan sang artis. Informasi selengkapnya bisa kamu baca dan akses kembali di website rri.co.id.

0: ayu, sing wis suwi tak enteni, kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndek kene ae, nduk.
1: Maaf, saya ndak bisa.
0: Kenapa kamu ndak bisa, nduk?
1: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya enggak bisa. Maaf nih.
2: Untung bisa nyanyi lagi. Selamat, selamat.

0: Jazz Music. Info Pro 2. Aku tanya, kamu jawab. Dan pilih Money Pilot.
1: Pada.
0: Setiap hari jam 6 sampai dengan jam 10 pagi di Pro 2 Tahuna, teman terbaik kamu.
2: FM 92 MHz Pro 2 RRI Tahuna,
3: teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

37 menit bergeser dari pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Temuan Pro 2, Kementerian Pekerjaan Umum atau PU telah menyelesaikan pembangunan 222 gedung Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Menteri PU Dodi Hanggodo mengatakan bangunan SPPG yang telah rampung Temuan Pro 2 tersebar di 30 provinsi di Indonesia. Ia menyebut berbagai sebagian diantaranya berada di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Dodi juga mengatakan fasilitas tersebut disiapkan untuk mendukung pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG. Menurutnya, penentuan lokasi pembangunan dilakukan melalui koordinasi bersama Badan Gizi Nasional BGN dan Kementerian Dalam Negeri. Sementara Kementerian PU bertugas memastikan kesiapan lahan dan percepatan proses pembangunan. Dodi juga menyebut proses serah terima aset kepada BGN saat ini sedang berlangsung. Namun sebelum dimanfaatkan, seluruh fasilitas kemungkinan akan diperiksa kembali oleh BGN. Kementerian PU juga berencana akan berkoordinasi dengan pimpinan baru BGN dalam waktu dekat. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh SPPG dapat segera beroperasi secara optimal. Informasi ini bersumber dari rri.co.id.

Toka Kamu, parfum pertama di dunia. Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
1: Adat nan babuhua sinta, indak babuhua mati.
0: Artinya, adat merupakan simpul hidup, bukan simpul mati. Adat budaya Minang bukanlah dogma yang harus diterima dan tak boleh dibantah, melainkan bersifat terbuka dan siap menerima masukan yang baik dari luar.

Air adalah kebutuhan primer umat manusia dan seluruh isi alam. Namun sayangnya, belum banyak masyarakat kita yang bisa menikmati air yang layak. Banyak faktor yang menjadi kendala untuk memperoleh air yang layak. Dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, banyak yang masih membuat sumur bor. Sumur bor memiliki dampak buruk bagi lingkungan, selain merusak permukaan tanah, juga merusak siklus hidrologi dan akan berkurangnya cadangan air yang berguna untuk menyeimbangkan tekanan permukaan tanah dan bisa berakibat terjadinya longsor. Banyak hal yang bisa kita lakukan agar ketersediaan air yang layak tidak hanya untuk saat ini, namun dapat memenuhi kebutuhan air bagi anak cucu kita kelak.

Teman Pro 2, sebelum casting dihadirkan program acara aktivitas lokasi kreatif musik, kali ini informasi bersumber dari rri.co.id. Dokter spesialis ortopedia dan traumatologi Imade Yudi Mahardika mengingatkan masyarakat agar tidak menyepelekan nyeri yang berlangsung lama. Nyeri merupakan sinyal tubuh yang menandakan adanya masalah kesehatan sehingga perlu mendapatkan perhatian. Teman Pro 2 menurutnya setiap orang harus menyadari perubahan yang terjadi pada tubuh termasuk munculnya rasa nyeri. Ia menegaskan nyeri yang bertahan selama 1 hingga 2 minggu wajib dievaluasi lebih lanjut. Yudi menjelaskan pemeriksaan tidak hanya bertujuan menghilangkan rasa nyeri yang dirasakan pasien. Dokter juga akan mencari penyebab utama yang memicu timbulnya keluhan nyeri tersebut. Informasi lebih lengkap bisa kamu baca dan akses kembali di website rri.co.id. Dan teman Pro 2, untuk program acara aktif akselerasi kreatif musik, kita bergeser ke daerah Jogja. Ada DSP Wong Sepele. Tetap stay di

0: Podcast Music Info Pro 2. Aku tanya, kamu jawab. Dan pilih Ngoni Pilih.
1: Pada
0: setiap hari jam 6 sampai dengan jam 10 pagi di Pro 2 Tahuna, teman terbaik kamu.
2: FM 92 MHz Pro 2 RRI Tahuna,
3: teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

tokoh terkenal berkali band nasional, wajar tidak banyak orang yang tahu. Boleh jadi orang bertanya-tanya, siapa Ibu Ruswo? Hingga namanya diabadikan sebagai nama jalan di kota Yogyakarta. Ibu Ruswo berperan penting pada masa revolusi fisik di Yogyakarta. Ia memang tidak mengangkat senjata dan maju ke medan pertempuran, namun berjuang di belakang layar memasok logistik bagi para prajurit. Tak heran Ibu Ruswo disebut ibunya para prajurit. Mengutip laman Historia, ketika serangan umum 1 Maret 1949, Yogyakarta bagai kota mati. Pada masa sulit itulah muncul Ibu Ruswo, menggerakkan kaum perempuan di sekitarnya untuk memasok makanan bagi para pejuang. Ia juga menyulap rumahnya menjadi dapur umum. Terima kasih Ibu Ruswo, dalam senyap engkau berjuang.

0: kita tampil banyak-banyak tapi kemistrinya gak ada tuh gak enak.
1: Lo tau gak aku yang salah? Lo tau kenapa? Aku salah cinta sama orang yang salah.

0: jamás. Nggak bermaksud nyakitin kamu. Tapi emang banyak hal yang nggak bisa aku jelasin. Aku juga sakit di sini.
1: Kamu aja minta maaf lagi.
0: Enggak, aku berat di sini, tau nggak?
1: Aku udah bilang aku yang salah.
0: Aku berat di sini. Bukan cuma kamu doang yang sakit, aku juga sakit. Banyak orang yang aku bohongin di luar sana. Intinya bukan cuma kamu yang sakit, tapi aku juga mau minta maaf. Aku cuma mau kita baikan kayak dulu lagi. Udah.

0: Ini yang gigot ya?
1: Ntar dulu, nanti. Yang tadi kan bukan, kalau yang tadi itu apa? Ajeng.
2: Menjadi ronggeng topeng bisa jadi sebuah pengorbanan. Mengorbankan diri, menjadi boneka ciptaan dewa, seperti yang tertuang dalam cerita-cerita rakyat. Ada sebuah masa ketika orang-orang Betawi terpaku di sebuah tanah lapang, menonton ronggeng topeng yang oleh si empunya hajat menjadi perantara untuk melunasi hutang kepada Tuhannya ketika dia ngucap atau bernazar.
1: Kita main biasanya di barita, sedekah bumi, kemudian hajat-hajat yang menajar gitu.
2: Tradisi kuno itu masih bisa ditemui di zaman modern seperti sekarang ini.
1: Itu dari tahun 30-an sampai terakhir masih 2000 masih ada yang pakai pelengkap upacara gitu. Jadinya kalau ada yang keluarga yang sakit, terus keluarga yang misalnya dari ini nanti kalau ada untung jodohnya dia sembuh dari sakit mau ditanggapin topeng makinang gitu. Jadi nah itu setelah ada untung jodohnya biasanya dia langsung nanggap topeng makinang gitu.
3: Ada cerita rakyatnya. Jadi cerita rakyat itu menyatakan itu sebetulnya tari para penari itu adalah satu boneka yang diciptakan oleh dewa apa gitu ya.
2: Adalah Kartini Kisam, si boneka ciptaan dewa itu. Lakon itu sudah ia jalani separuh hidupnya dan sampai saat ini tetap mencintai profesinya sebagai ronggeng topeng.
1: Nama saya Kartini Kisam, keturunan generasi ketiga. Awal menari saya dari tahun 1970-an. Saya ikut nenek saya menari.
2: Meski bukan satu-satunya penari di wilayah sebaran Jakarta, namun Kartini Kisam adalah maestro dari seni tradisi ini.

26 menit bergeser dari pukul 19 waktu Indonesia Tengah, temuan Pro 2, nama Ika Natasa. Bukan nama yang asing di dunia penulisan. Sosoknya dikenal sebagai salah satu penulis papan atas Indonesia dengan karya-karya novelnya yang populer. Nah, temuan Pro 2, beberapa novelnya bahkan sudah diangkat ke layar lebar, yakni Critical Eleven pada tahun 2017. Kemudian ada Three for Three tahun 2019. Kemudian Antologi Rasa 2019. Dan tentunya masih banyak lagi novel yang sudah ditulis ya teman Pro 2. Akhir Mei kemarin, Ika Natasa juga baru saja menggelar konversi pers bersama rumah produksi Avarta Media. Rumah produksi yang didirikan artis Acha Septriasa akan mengadaptasi novel karya Ika berjudul Satin ke layar lebar. Novel-novel karya Ika Natasa menarik diangkat ke layar lebar. Teman Pro 2 bisa jadi karena kisah-kisahnya yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Informasi lebih lengkap bisa kamu baca dan akses kembali di website rri.co.id.

0: Eh, sebentar ya. Papa lagi mabar, bentar lagi menang nih. Aisyah main sendiri aja sana.
1: Udah mana HP-nya?
2: Defeat. Cuma 30 menit aja kok. Tanpa terdistraksi oleh gadget, untuk waktu yang berkualitas bersama buah hatimu. Jangan cuma gadget yang kamu perhatiin. Anakmu lebih butuh perhatianmu.

Sore Ceria, wadah bagi generasi muda Indonesia untuk berpendapat, berbagi pengalaman dalam bentuk obrolan terkait belajar berorganisasi, berwirausaha, berolahraga, dan berkarya serta masih banyak lagi. Sore Ceria hadir setiap Senin sampai Sabtu pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah di program 2 RRI Tahuna FM 92 MHz. Pro 2, teman terbaik kamu.

36 menit bergeser dari pukul 19 waktu Indonesia Tenggara. Tolong Pradua Perum Bulog Kantor Wilayah Sumatera Utara Sumut menyalurkan sebanyak 16.187 ton beras stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP kepada sejumlah mitra guna menjaga ketersediaan dan menstabilkan harga beras di pasaran. Pimpinan Kantor Wilayah Bulog Sumut Budi Cahyanto mengatakan penyaluran tersebut dilakukan selama periode Maret hingga 5 Juni 2026. Nah, Temuan Pradua menurutnya realisasi penyaluran tersebut telah mencapai sekitar 33% dari total target distribusi beras SPHP di Sumut yang ditetapkan sebesar 49.043 ton hingga Desember 2026. Budi menjelaskan penyaluran beras SPHP mengalami peningkatan selama masa libur Hari Raya Idul Adha dan Hari Raya Waisak pada akhir Mei 2026. Temuan Pradua, langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap bahan pangan pokok. Pada periode tersebut, Bulog Sumut menyalurkan sekitar 350 ton beras SPHP per hari ke seluruh mitra di wilayah Sumut. Jumlah tersebut meningkat dibandingkan hari biasa yang rata-rata mencapai 250 ton per hari. Selain menambah volume distribusi Temuan Pradua, Bulog juga meningkatkan kuota beras SPHP bagi setiap mitra atau gerai di pasar. Informasi selengkapnya bisa kamu baca dan akses kembali di website rri.co.id.

masih ada yang kalau ditanya nama-nama ikan menjawab ikan paus atau ikan lumba-lumba. Jangan sampai salah ya, karena paus dan lumba-lumba bukan ikan, tetapi mamalia. Menurut penjelasan di situs Kementerian Kelautan dan Perikanan, paus dan lumba-lumba sama seperti manusia, bernapas dengan paru-paru, bukan dengan insang. Paus dan lumba-lumba juga melahirkan dan menyusui. Mereka memiliki rambut dan berdarah panas. Sedangkan ikan adalah binatang yang hidup dalam air, berdarah dingin, dan umumnya bernapas dengan insang. Ada juga mamalia laut lain seperti anjing laut, duyung, dugong, lembu laut, hingga berang-berang laut. Mereka bukan ikan.

Teman Radio masih di 92 MHz, teman terbaik kamu, dan sekarang sudah menunjukkan pukul 19.51 menit waktu Indonesia Tengah. Menteri PU Dodi Hanggodo mengungkapkan 5 lokasi pembangunan sekolah rakyat tahap 2 telah mencapai progres pembangunan tertinggi. Menurutnya Teman Radio, semua masuk kategori zona hijau dan menjadi yang terdepan di antara 93 lokasi yang sedang dibangun. Temu Brodo berdasarkan data Kementerian PU per 4 Juni 2026, sekolah rakyat di Kota Semarang mencatat progres 86,58%. Capaian tersebut menjadi yang tertinggi dibandingkan lokasi pembangunan lainnya. Posisi berikutnya ditempati Kabupaten Sragen dengan progres pembangunan mencapai 86,09%. Ya, Temu Brodo. Sementara Kota Bengkulu dan Kota Medan masing-masing mencatat progres 87,77% dan 85,69%. Adapun sekolah rakyat di Kabupaten Sidenreng, Rapang atau Sidrap, Temuan Pradua, Sulawesi Selatan telah mencapai progres 84,83%. Kelima lokasi tersebut juga menjadi bagian dari 12 proyek yang telah menembus progres di atas 80%. Menteri Dodi mengatakan Temuan Pradua, pemerintah terus melakukan pengawalan intensif terhadap seluruh pekerja pembangunan. Ia menyebut berbagai kendala yang dihadapi penyedia jasa juga terus dipantau agar tidak menghambat progres. So, menurutnya percepatan pembangunan dilakukan melalui koordinasi lintas pihak yang terlibat. Dukungan diberikan mulai dari penyedia jasa konstruksi hingga aspek pendanaan dan tenaga kerja. Secara keseluruhan, rata-rata progres pembangunan sekolah rakyat tahap 2 telah mencapai 71,13%. Pemerintah menargetkan fasilitas tersebut dapat dimanfaatkan pada tahun ajaran baru, yaitu tahun 2026-2027. Informasi ini bersumber dari rri.co.id. Dan Temuan Pradua dengan informasi ini kasih ini pamit dari ruang dengar kalian. Karena selanjutnya akan ada Kakak Aci yang bakalan temani kalian hingga menjelang pukul 24.00 waktu Indonesia Tengah. Tentunya jangan kemana-mana, tetap stay di 92 MHz, teman terbaik kamu.

0: Wah, barang apaan tuh? Bagus juga.
1: Ya iyalah, barang build up nih. Di Indonesia, mana ada barang unik ini?
0: Eh, jangan salah. Di Indonesia itu banyak hal yang unik.
2: Ini dia salah satu tarian yang unik yang berasal dari Nangkro Aceh Darussalam yang harus kita banggain. Tari Saman. Tarian ini berasal dari dataran tinggi Gayo. Pada masa lalu sih biasanya ditampilkan untuk merayakan peristiwa-peristiwa penting dalam adat dan masyarakat Aceh. Selain itu, biasanya sih tarian ini juga ditampilkan untuk merayakan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Pada kenyataannya, nama Saman diperoleh dari salah satu ulama besar Aceh yang namanya Syekh Saman.

0: Apa mimpi anak-anak untuk negerinya?
1: Aku ingin jadi reporter.
2: Kelak aku ingin jadi peluan.
3: Cita-citaku, bingung aku.
4: Aku sih pengen jadi musisi.
5: Kalau aku ingin jadi presiden.
6: Merdeka bukan sekedar kata. Penting bagi anak-anak untuk juga merdeka bermimpi dan menjadi diri sendiri.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

92 MHz, selamat malam baik kamu teman-teman. Terima kasih masih bersama 92 MHz malam hari ini. Dan di jangka malam bersama Kanci teman kamu hingga pukul 24 nanti ya, atau jam 12 malam teman berdua. Pastinya di jangka malam dengan beberapa program acara kami hadir untuk temani Anda di malam hari ini. Di hari Sabtu tanggal 6 Juni 2026 malam Minggu ya ternyata. Selamat malam Minggu teman berdua yang masih enjoy dengan Caca dan Caca yang bersahabat di malam hari ini. Oke, teman berdua, kali ini kita dengerin lagu dari Peri Cinta dari Sifah Magnolia.

Pemerintah telah mengajukan jamu sebagai warisan budaya tak benda asli Indonesia kepada UNESCO agar mendapatkan pengakuan dunia. Lalu seperti apa bukti-bukti yang ada bahwa jamu memang betul-betul budaya asli Indonesia? Ternyata jamu sudah ada sejak 1200 tahun yang lalu. Kata jamu berasal dari dua kata yaitu jampi dan usodo yang bermakna obat dan doa. Data arkeologi menunjukkan masyarakat Jawa kuno telah melakukan pekerjaan di bidang kesehatan seperti yang ditemukan dalam relief Karmawi Bangga yang terletak di Candi Borobudur, Jawa Tengah, 722 Masehi. Sementara itu di masa Kerajaan Majapahit sudah ada profesi acaraki yaitu pekerjaan untuk orang yang handal meracik jamu. Di era Majapahitlah jamu diperdagangkan dengan cara digendong. Jamu yang digendong tersebut merupakan representasi dari lambang Kerajaan Majapahit, yakni Surya Majapahit. Terdapat 8 jenis jamu gendong, di antaranya kunyit asam, beras kencur, cabai puyang, kunci suruh, kudu laos, uyup-uyup, dan sinar.

Penelitian tentang musik telah dilakukan oleh banyak ahli dan pemerhati lokal serta beberapa pakar etnomusikolog dari Indonesia maupun dari luar negeri. Musik bambu berasal dari Kepulauan Sangihe Laut, diciptakan oleh seorang petani pada tahun 1800. Pada awalnya, musik bambu hanya merupakan alat penghibur bagi masyarakat petani setelah seharian melakukan aktivitas sebagai petani yang biasanya dibunyikan setelah selesai makan malam.

musik bambu merupakan musik tradisional masyarakat Sangihe Talaut ketika masih Kabupaten Sangihe Talaut. Musik bambu berkembang di wilayah Sangihe Besar, sekarang Kabupaten Sangihe. Dan dari sanalah perjalanan musik bambu ke seantero wilayah Kepulauan Sangihe Talaut berkembang. Hal ini diperkuat dengan banyaknya wilayah, desa, atau kampung di Sangihe yang masih menekuni dan memainkan jenis musik ini. Musik bambu di Kabupaten Kepulauan Sangihe sudah ada sejak ratusan tahun silam, tepatnya sejak abad 18, dimulai dengan kelengkapan musik yang sangat sederhana, dan musik itu disebut dengan musik tuntak. Kendati musik bambu merupakan seni musik dengan bahan tradisional, tapi dari segi akordnya sudah menyerupai musik modern.

0: Oke, anak-anak, pagi ini kita akan bahas tentang ekosistem sungai. Coba sebutkan apa saja yang bisa kita temui di sungai.
1: Air sama ikan, Bu.
0: Pinter.
2: Bebatuan, Bu.
0: Bagus.
3: Saya, Bu.
0: Apa lagi?
3: Sampah.
1: Empat sungai di Indonesia menjadi sarang timbunan sampah plastik terbesar di dunia. Kalau kita terus membuang sampah di sana, bisa-bisa anak cucu kita kenal sungai hanya dari buku sejarah. Jadi, masih mau buang sampah di sungai?
4: Teman Pro2 dimanapun kamu berada, selamat malam untuk kamu yang saat ini baru saja mendengarkan anak Pro 2 tahunan di frekuensi 92 MHz. Di malam hari ini bersama KJ yang temani kamu di jaga malam teman Pro 2 usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM yang digerakkan para penyandang disabilitas kini terus berkembang di seluruh penjuru tanah air Indonesia. Para pelaku usaha kreatif dibaliknya membuktikan bahwa keterbatasan fisik bukanlah penghalang untuk meraih kesuksesan. Salah satunya UMKM dan Nusantara Food yang didirikan oleh Lina Nurjana. Lina mengatakan usahanya ini telah berdiri sejak awal masa pandemi. Tujuannya menurut Lin adalah untuk memberdayakan para difabel agar mampu mandiri secara ekonomi dan personal ya. Nah, teman Pro 2 Diva Nusantara memproduksi beragam cemilan ringan seperti basreng dan aneka olahan pisang. Tidak hanya produksi sendiri, Lin juga membuka kesempatan bagi kaum difabel untuk ingin menaruh produk cemilannya di platform Diva dan Nusantara. Nah, informasi lengkapnya teman Pro 2 bisa kamu baca di website rri.co.id.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produ FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.

Daging ayam memiliki beberapa bagian. Masing-masing bagian ini memiliki kandungan protein dan lemak yang berbeda-beda pula. Ternyata bagian dada ayam tanpa kulit apabila dipanggang sangat bergizi, penuh mineral, protein, dan vitamin B. Menurut National Institute of Health, dada ayam panggang memiliki banyak manfaat kesehatan bagi sistem tubuh. Di antaranya, mendorong pertumbuhan, perkembangan, dan perbaikan jaringan yang sehat di seluruh tubuh. Mendukung metabolisme tubuh, meningkatkan kesehatan otak, membantu meningkatkan kesehatan tiroid, dan mendukung kesehatan jantung. Dada ayam panggang merupakan makanan sehat berkat kandungan lemak jenuhnya yang lebih rendah dan rangkaian mikronutrien yang luar biasa. Dada ayam tentu bisa dijadikan pilihan protein yang baik bagi Anda dan keluarga.

Sahabat budaya, tahukah Anda suku Binontoan yang ada di Kabupaten Toli-Toli? Binontoan berasal dari kata Pinobontoan, artinya keputusan.

0: Selamat malam teman Pro 2. Inilah info Pro 2 malam ini selengkapnya bersama Kak Aci.
1: Info Pro
0: 2. Teman Pro 2, Wakil Menteri Perdagangan Diarora Esti Widya Putri mendorong usaha mikro kecil dan menengah UMKM meningkatkan kapasitas dan inovasi di era digital. Upaya tersebut dinilai penting agar UMKM mampu bersaing di pasar domestik maupun global. Menurutnya pelaku usaha tidak cukup hanya menghasilkan produk yang baik, UMKM juga perlu memahami kebutuhan pasar dan memanfaatkan teknologi untuk mendukung pengembangan usaha. Roro mengatakan sektor perdagangan saat ini mengalami perubahan yang sangat cepat. Kondisi tersebut dipengaruhi perkembangan digitalisasi, kecerdasan buatan, ekonomi hijau, dan perubahan preferensi konsumen. Menurutnya, pemerintah terus mendorong dan memfasilitasi UMKM agar dapat naik kelas. Kolaborasi antara pemerintah, asosiasi usaha, dan pelaku UMKM dinilai penting untuk meningkatkan produktivitas serta ekspor nasional. Roro menjelaskan, Kementerian Perdagangan memiliki 3 program utama dalam menjawab tantangan perdagangan. Program tersebut meliputi pengamanan pasar dalam negeri, perluasan pasar ekspor, dan gerakan dari lokal untuk global. Melalui program tersebut,

0: Kemendak berupaya memperkuat pasar domestik sekaligus memperluas akses produk Indonesia ke pasar internasional. Pemerintah juga ingin semakin banyak UMKM menjadi pelaku ekspor.
1: Info Pro 2.

0: informasi yang berikut, teman Pradua. Matteo Baccarah mengaku bangga setelah menjalani debut bersama timnas Indonesia senior. Bek muda itu juga mencatatkan namanya dalam sejarah sepak bola nasional. Baccarah mendapat kesempatan tampil saat Indonesia mengalahkan Oman 3-0 pada FIFA Matchday. Pertandingan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Jumat tanggal 5 Juni 2026. Pemain berusia 16 tahun itu mengaku sulit menggambarkan perasaannya setelah pertandingan. Atmosfer stadion dan dukungan supporter memberikan kesan mendalam bagi dirinya. Baccarah mengatakan momen menyanyikan lagu Tanah Airku menjadi pengalaman yang sangat emosional. Ia mengaku tidak mampu menahan perasaan saat lagu tersebut berkumandang. Selain debut, Baccarah juga mencatatkan rekor bersejarah menjadi pemain termuda yang tampil bersama timnas Indonesia senior atau timnas utama. Saat bermain, ia tercatat berusia 17 tahun 23 hari. Pencapaian tersebut membuat pemain berdarah Indonesia Australia itu merasa bangga. Namun, ia tetap merendah dan fokus menatap perjalanan berikutnya. Baccarah juga menyampaikan apresiasi kepada pelatih John Herdman atas kesempatan yang diberikan. Menurutnya, pengalaman bersama tim senior menjadi pelajaran berharga untuk karirnya. Debut bersama timnas Indonesia menjadi langkah penting dalam perjalanan Baccarah bersama Garuda. Ia berharap kesempatan tersebut menjadi awal dari kontribusi yang lebih besar untuk Indonesia.
1: Info Pro 2.
0: Informasi yang terakhir, teman Pradua, film animasi Garuda di Dadaku dinilai menandai kemajuan industri animasi animasi nasional. Karya tersebut menunjukkan kemampuan animator Indonesia semakin kompetitif. Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifky Harsya mengatakan kualitas animasi terus meningkat, bahkan visual olahraga dan sinematografi digital menjadi bukti perkembangan tersebut. Menurutnya, keberhasilan film ini membuka peluang baru bagi industri kreatif. Kehadiran IP lokal dinilai penting untuk memperkuat daya saing nasional. Rifki optimis, teman Pradua, pencapaian tersebut menginspirasi sinias di berbagai daerah. Kreator didorong menghasilkan karya berkualitas dan berdaya saing global. Selain berdampak bagi perfilman, film ini berpotensi menggerakkan ekonomi kreatif. Dukungan berbagai kementerian menunjukkan besarnya perhatian terhadap industri animasi. Demikian Info Pro 2, terima kasih dan selamat malam.
1: Info Pro 2.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Bangsa Indonesia sedang menghadapi 5 ancaman utama: ancaman krisis moral, ideologi, jati diri dan ketahanan nasional, ancaman faham radikalisme, ancaman narkoba, korupsi, gaya hidup hedonisme, dan konsumerisme, ancaman hoax, konflik horizontal dan perpecahan, ancaman disrupsi digital, lapangan kerja yang terbatas, dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Gerakan Bagimu Negeri, sebuah gerakan yang diinisiasi oleh para inisiator yang memiliki visi dan keprihatinan yang sama. Gerakan ini bersifat formal dan informal, lintas sektor, sehingga dapat diikuti berbagai elemen bangsa tanpa sekat birokrasi. Ayo bergabung dalam Gerakan Bagimu Negeri. Ibu Pertiwi memanggil seluruh elemen bangsa.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman Produ dimanapun kamu berada. Selanjutnya kita dengerin dulu akselerasi kreatif musik atau aktif teman Produ dari Direktorat Musik Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif. Dan kali ini teman Produ kita dengarkan Blood for Life dengan lagunya Proses.
3: Hey, what's up, Blood? Yeah, what's up, man? Kamu aja aku cerita nih. Kita duduk cerita lo ke apa? Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

0: 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: I wake up, but it feels like

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: 92 MHz, teman terbaik kamu, teman Pradua. Cristiano Ronaldo kembali menjadi atlet berbayar tertinggi dunia versi Forbes. Pencapaian itu menunjukkan kekuatan merek pribadinya di industri olahraga. Forbes mencatat pendapatan Ronaldo mencapai $300 juta, nilai tersebut setara dengan lebih dari 4,8 triliun rupiah. Capaian itu menjadikannya atlet dengan penghasilan terbesar dunia. Posisi puncak dipertahankan selama 4 tahun berturut-turut. Ronaldo juga mencatatkan prestasi serupa 6 kali sepanjang karirnya. Konsistensi tersebut sulit ditandingi atlet lain. Sebagian besar pendapatan berasal dari kontraknya bersama Al Nassr. Nilainya diperkirakan mencapai $235 juta. Pendapatan lainnya berasal dari sponsor dan kerjasama komersial. Bisnis pribadi turut memperkuat sumber penghasilannya, teman Pradua. Keberhasilan Ronaldo menunjukkan perubahan wajah olahraga modern. Atlet ini tidak hanya mengandalkan pendapatan dari pertandingan, merek CR7 berkembang menjadi bisnis lintas sektor. Nah, usahanya teman Pradua mencakup hotel, pusat kebugaran, dan produk fashion. Informasi lengkapnya bisa kamu baca di website rri.co.id.
1: Yang selalu kurisaukan, kamu pernah bilang padaku.

menyelamatkan kerajaan kupu-kupu. Karena banyaknya keragaman spesies dan populasi kupu-kupu, Taman Nasional Bantimurung dijuluki sebagai kerajaan kupu-kupu.

0: Sayangnya, dewasa ini hanya tersisa sekitar 80 spesies di kawasan seluas 18 hektar tersebut. Karenanya, masyarakat sekitar Taman Nasional secara bersama-sama membangun pusat penangkaran kupu-kupu, di mana sebagian kupu-kupu tersebut akan dilepaskan kembali ke alam.
1: Pelestarian dan pemberdayaan seluruh potensi seni dan budaya daerah, meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa.
2: Budaya Indonesia, budaya hijau.
3: RRI Pro 2 FM.

0: baju adat di Indonesia. Baju adat Papua Barat. Sebagai provinsi yang letaknya ada di ujung paling timur Indonesia, baju adat Papua Barat cukup unik. Sederhana lebih tepatnya, karena bahannya alami dan pengolahannya sederhana. Dari pakaian adat yang biasa dipakai bisa membedakan antara wanita yang telah menikah dan wanita yang belum menikah. Baju adatnya bernama ewer, terbuat dari jerami kering, dan seiring berkembangnya zaman, bajunya terpengaruh modernisasi dan diberikan kain pada bagian atasnya. Sementara untuk wanita, roknya mengambil serat tumbuhan dan dirangkai memakai tali atas.
1: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
2: Prodo FM.
3: Teman terbaik. Teman Prodo. Taylor Swift merilis video musik untuk single terbarunya berjudul I Know It, I Know You. Lagu tersebut ia kontribusikan untuk film Toy Story 5 dilansir dari Variety di hari Sabtu tanggal 6 Juli 2026. Nah, video musik tersebut sepenuhnya menampilkan cuplikan dari film Toy Story yang dan berfokus pada karakter Jessie ya. Video tersebut dapat disaksikan melalui platform Spotify dan Apple Music. Informasi lengkapnya teman-teman bisa kamu akses di website rri.co.id.

0: pada suatu ketika.
1: Ya, masuk.
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
1: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
0: Beberapa hari kemudian.
1: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu Jangan Kenceng-Kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
0: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?

0: Narkoba itu memang menciptakan hayalan kegembiraan, bikin semangat, lebih bertenaga, dan tidak mudah lelah. By the way, narkoba juga bisa membunuh kamu loh. Sekali coba, pasti ketagihan. Selalu ada kata lagi, lagi, dan lagi. Tahu-taunya langsung kelar hidup kamu.
1: Hidup sehat ataukah mati sia-sia? Pilihannya ada di tangan Anda. Jangan ragu, bimbang, ataupun takut. Serukan dengan tegas, stop narkoba.
2: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kepulauan Sangihe.
3: Tingkatkan prestasimu dan raih kemenangan tanpa narkoba.
2: Prestasi yes, narkoba no.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Dua dimanapun kamu berada, yang kita dijaga malam cerita pada untuk hari. Kamu punya cerita, punya inspirasi, punya motivasi, yuk berbagi bersama 92 Mika Hats bersama Gajah teman kamu di malam hari ini. Jadi kirimkan di WhatsApp Pro 2 FM ya, teman Pro 2, cerita kamu di malam hari ini di 08 22 177 973 07. Pastinya akan cerita teman kamu dijaga malam sampai pukul 23 waktu Indonesia Tengah.

Tari Ampawayer. Masa serdadu-serdadu bangsa Jepang memerintah Indonesia. Saat itu perang Pasifik sedang berkobar, pesawat tempur sekutu dengan ganasnya menyerang Sangihe. Maka dengan semangat menggebu-gebu menentang penjajahan, larangan pemerintah Jepang untuk tidak bermain dansa disambut baik oleh masyarakat Sangihe. Selanjutnya, dengan semangat ingin merdeka, suatu kelompok musik orkes yang tadinya mengiringi tari dansa bersama dengan serdadu Jepang dalam suatu acara hiburan, lahirlah sebuah tarian pengganti tari dansa disebut Tari Ampawayer. Sebuah nama yang tercipta sesuai situasi dan kondisi peperangan, di mana ada pesawat yang punya 4 wayar. Tari Ampawayer tercipta dalam masa perang, maka gerakannya pada mulanya sangat sederhana dan kurang, yaitu hanya meniru gerakan pesawat yang ada di angkasa, gerakan prajurit dalam pertempuran, dan situasi atau ketika bertiup angin keras atau angin barat, dan semua gerakan dilakukan atas komando seorang pemimpin dengan gaya yang berapresiasi sesuai iringan musik. Secara maraton, Tari Ampawayer menyebar ke seluruh masyarakat Sanghe, sehingga menjadi milik masyarakat. Dan pada setiap acara sukacita, Tari Ampawayer selalu dilakukan oleh semua tingkat.

0: carilah.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Wah, barang apaan tuh? Bagus juga.
1: Ya iyalah, barang build up nih. Di Indonesia, mana ada barang seunik ini?
0: Eh, jangan salah. Di Indonesia itu banyak hal yang unik.
2: Lagi-lagi ngomongin soal yang unik, siapa sih yang nggak kenal Candi Borobudur? Candi Buddha ini memiliki 1460 relief dan 504 stupa Buddha di kompleksnya. Bahkan nih ya, gak heran kalau jutaan orang itu berkunjung, karena secara arsitektural maupun fungsinya sebagai tempat ibadah, Borobudur memang memikat hati. Dan sejarahnya, Borobudur dibangun oleh Raja Samaratungga, salah satu raja kerajaan Mataram kuno, keturunan Wangsa Sailendra. Dan berdasarkan prasasti Kayum Wungan, seorang Indonesia bernama Hudaya Kandajaya mengungkapkan bahwa Borobudur adalah sebuah tempat ibadah yang selesai dibangun 26 Mei tahun 1824, hampir 100 tahun sejak masa awal dibangun. Tapi Borobudur sendiri menurut beberapa orang berarti sebuah gunung yang berteras-teras atau udara. Sementara beberapa yang lain mengatakan Borobudur berarti

Terkadang, hati terasa damai ketika kita memilih untuk tidak mengetahui segala hal yang terjadi di luar sana. Kita bisa menemukan ketenangan dalam kesederhanaan, tanpa harus terpengaruh oleh hiruk-pikuk dunia.

Inspiring. Kita tumbuh dan berkembang dari hari ke hari. Dari kecil, remaja, hingga dewasa. Dari balita, perlahan dan merangkak duduk di bangku sekolah. Apa yang bisa jadi setelahnya? Bisa jadi Anda merupakan orang penting di sekitar Anda. Bisa jadi Anda memiliki pengaruh dalam kehidupan umum. Dan tidak menutup kemungkinan, Andalah calon pemimpin masa depan. Dalam ilmu sosiologi, ada 4 tahap proses sosialisasi tumbuh dan berkembang. Persiapan atau preparatory stage. Pada tahapan ini, anak

0: mulai memiliki kesadaran akan arti tanggung jawab. Seorang anak membutuhkan bimbingan untuk menuju arah yang positif. Dari Pro 2 untuk Anda.
1: RRI Pro 2 FM. Pro 2 FM. Suara kreativitas.

Teman berdua di mana pun kamu berada, selanjutnya mengisi jazz musik di malam hari ini. Kaji hadirah dengan beberapa lagu hiburan teman-teman berdua mengisi jazz musik hingga menjelang tutup siaran nanti pada pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Selamat malam untuk kamu teman berdua yang masih dengan aktivitas, dengan kreasi di malam hari ini. Ya, saat ini sudah istirahat. Selamat malam, selamat beristirahat. Kita dengarkan Angus Devaki lewat semesta.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produ FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.

0: Kamu di mana sih?
1: Aku udah di jalan ke sana.
0: Dari tadi di jalan melulu, nggak nyampe-nyampe.
1: Kamu yang sabar ya.
0: Udah nunggu 2 jam masih disuruh sabar.
1: Maafin aku ya.
0: Kamu kemana dulu sih? Tadi aku telepon katanya lagi macet. Terus aku telepon lagi katanya kamu udah deket. Terus aku telepon lagi kamu bilang udah di perempatan deket kampus aku. Terus barusan aku telepon kamu, malah nggak diangkat-angkat. Kamu sebenarnya lagi ngapain sih? Sekarang kamu lagi ada di mana? Jadi jemput nggak?
1: Aku udah dijemput duluan.
2: Bisa jadi maut yang menjemput jika Anda tetap menelpon sambil mengemudi. Hindari penggunaan ponsel saat berkendara.

0: Pro Indie.
1: Indonesia Pro Indie.
0: Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

Indonesia adalah pohon yang kuat dan indah. Indonesia adalah langit yang biru dan

Indonesia adalah mega putih yang lambat. Indonesia adalah udara yang hangat. Saudara-saudaranya yang tercinta, laut yang menderu memukul-mukul ke pantai. Di cahaya senja, bagiku adalah jiwanya Indonesia yang bergerak dalam gemuruhnya gelombang samudra. Bila ku dengar anak-anak tertawa, aku mendengar Indonesia.

0: Inilah arti tanah air kita.
1: Informasi layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Pahuna.

baju adat di Indonesia. Baju adat Kepulauan Riau. Kebaya Labu dan Teluk Belanga adalah pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau. Kebaya Labu dan Teluk Belanga sengaja dipilih oleh pemerintah sebagai ikon pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau karena terdapat beberapa keunikan dan juga nilai tambah yang dimilikinya. Selain itu, kedua pakaian adat ini memang merupakan pakaian yang sudah umum dipakai oleh masyarakat Melayu yang mendiami pulau-pulau di provinsi tersebut sejak masa lalu. Pakaian kebaya labu merupakan pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau yang hanya khusus dipakai oleh para wanita di dalam upacara adat atau kegiatan resmi lainnya. Sedangkan pakaian teluk belanga dikhususkan untuk para pria. Selain itu, terdapat beberapa jenis pakaian daerah lainnya yang sangat akrab dengan kebudayaan masyarakat Kepulauan Riau, seperti baju kurung keke, baju telepuk, dan baju gunting Cina.

Bagi banyak orang, hal ini menjadi aktivitas paling menyebalkan. Mata jadi berair, seperti sedang meratapi kesedihan yang luar biasa saat mengiris bawang. Ratapan ini bisa menjadi kenyataan, sebab sebuah lembaga riset di Chicago mengungkapkan bau bawang bisa menjadi pemicu sakit kepala sebelah alias migrain. Bawang mengandung bahan kimia sinpropanethylsoksida. Ketika diiris, kimia ini dilepaskan ke udara yang membuat kelenjar air mata iritasi dan menyebabkan kita menangis. Mengunyah permen karet membuat otot wajah, khususnya di area mata, akan bergerak, yang menangkis zat penyebab mata perih dan tidak perlu lagi meneteskan air mata, sehingga menangis pun bisa dihindari.

0: Ini loh, akun gosip hits itu. Cek deh, postingan terakhirnya rame banget.
1: Oh, si artis ini. Iya, emang so cantik banget, sebel deh liatnya.
0: Komen.
1: Yuk, komen.
2: Ini cewek dua ngapain sih, heboh banget.
0: Ini loh, akun gosip itu. Lagi rame banget postingannya. Komen yuk.
2: Enggak.
1: Ih, sok banget deh.
2: Takut urusan sama hukum.
0: Kok sama hukum sih?
2: Nih, menurut penelitian Digital Citizenship UNICEF dan Kominfo menyebutkan kalau 80% orang Indonesia menggunakan internet. Tapi hanya 42% yang sadar akan cyberbullying. Tanpa sadar kalau apa yang dilakukan itu adalah tindakan serius yang bisa membahayakan kondisi psikologis dan fisik korbannya. Bahkan bisa jadi termasuk tindakan kriminal yang bisa dipidanakan.
0: Kok serem ya?
1: Serem ya.
2: Makanya kalau dulu dikenal istilahnya mulutmu harimaumu, sekarang istilahnya jempolmu harimaumu. Radio Republik

2 dimanapun kamu berada, dengan terdengarnya irama ini maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami hari ini, Sabtu tanggal 6 Juni 2026. Kita akan bertemu kembali pukul 5 waktu Indonesia Tengah besok pagi, tempat Pro 2, melalui program acara Pro 2 RRI Tahuna, untuk membawakan acara siaran hari Minggu tanggal 7 Juni 2026 melalui frekuensi FM 92 MHz. Teman Pro 2, saya Aceh bertugas mengucapkan terima kasih, selamat malam, dan selamat beristirahat. Segala udara tetap di udara, dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Tahuna, program 2.

Salam bahagia teman Prodo dimanapun kamu berada. Inilah Radio Republik Indonesia Tahuna Program 2. Kembali berada di udara untuk membawakan acara siaran hari ini, Minggu 7 Juni 2026 melalui frekuensi FM 92 MHz. Selamat pagi teman produser saya Ami yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti acara siaran kami. Dan terimalah salam kami sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka.

Selamat pagi teman produs, simak dan ikutilah siaran kami hari ini, Minggu 7 Juni 2026. Nantinya di pukul 5 lebih 10 menit ada program acara Jazz Musik. Di pukul 6 waktu Indonesia Tengah Info Pro 2. Di pukul 7 Spada Selamat Pagi Teman Pro 2. Di pukul 8 dan pukul 9 masih dengan Spada Selamat Pagi Teman Pro 2. Di pukul 10 ada lagu Indonesia Raya. Di pukul 10 lebih 1 menit Info Pro 2. Di pukul 10 lebih 5 menit Prodo Hits List Request Lagu. Di pukul 12 Muda Kreatif dengan informasi UMKM, Industri Kreatif dan Ekonomi Digital. Di pukul 13 Muda Kreatif dengan informasi Olahraga. Di pukul 14 Muda Kreatif dengan informasi Entertainment. Di pukul 15 Indonesia Top 20 Nasional Relay Prodo Jakarta. Di pukul 16 International Top 20 Nasional Relay Prodo Jakarta. Di pukul 17 Info Pro 2, di pukul 17 lebih 5 menit Sore Ceria. Di pukul 18 masih dengan Sore Ceria, di pukul 19 juga masih dengan Sore Ceria. Di pukul 20 Indonesia Pro Indie Relay Pro 2 Jakarta. Di pukul 21 Info Pro 2, di pukul 21 lebih 5 menit Jaga Malam dengan Komunitas Talk. Di pukul 22 Jaga Malam dengan segmen cerita penutup hari. Di pukul 23 Jazz Musik, di pukul 23 lebih 56 menit Closing Program.

Teman Produ 10 menit dari pukul 5 waktu Indonesia Tengah dan Ami hadirkan lagu-lagu baru dan sehiburan kurang dengar kamu hingga pukul 6 waktu Indonesia Tengah menemani suasana pagi kamu di hari ini Teman Produ. Nantinya di program acara Just Music hingga pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Dan tetap stay tune di 92 FM, teman terbaik kamu.

Tahukah Anda, warna biru pernah menjadi warna termahal di dunia? Tepatnya ultramarin, biru cerah yang dihasilkan dari batu mulia lapis lazuli yang hanya ditemukan di Afghanistan. Di masa lalu, seniman Eropa hanya bisa menggunakan warna ini jika didanai oleh orang kaya atau gereja. Bahkan, warna ini lebih mahal daripada emas. Karena itu, warna biru sering dikaitkan dengan kemewahan, keagungan, dan spiritualitas. Sekarang, kita bisa melihat warna biru di mana-mana, dari langit hingga jeans. Tapi siapa sangka, dulu hanya kaum bangsawanlah yang bisa memilikinya. Warna biru bukan sekedar indah, tapi juga bernilai sejarah tinggi.

0: Lama amat sih mobil depan nih. Ayolah.
1: Sabar napa? Itu garis lurus, garis lurus. Boy ya dilihat dulu.
0: Udah, enggak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, enggak ada polisi, mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh hukumnya harus. Radio Republik.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Informasi yang pertama, teman prodi pembangunan rehabilitas fasilitas pelabuhan Nusantara tahun ini resmi dimulai dengan kegiatan pencangan tiang pertama yang dilaksanakan di Pelabuhan Nusantara Tahuna, Kelurahan Batu Lewe, Kecamatan Tahuna Timur, Jumat 5 Juni 2026. Kegiatan tersebut menjadi tanda dimulainya peningkatan fasilitas pelabuhan yang diharapkan dapat mendukung kelancaran transportasi laut, meningkatkan kualitas pelayanan kepelabuhanan, serta memperkuat konektivitas antar wilayah di Kabupaten Kepulauan Sangihe.
1: Info Pro 2.

0: Informasi yang kedua, teman prodo pengelola Bandara Soekarno-Hatta PT Angkasa Pura Indonesia tidak terganggu insiden kumpulan asap Terminal 2D. Asisten Deputi Komunikasi dan Hukum Bandara Soekarno-Hatta, Yudi Setiawan, menyampaikan hal itu Sabtu 6 Juni 2026. Peristiwa tersebut menurut Yudi Setiawan tidak mengganggu aktivitas penerbangan karena berhasil diatasi segera. Yudi Setiawan mengatakan Terminal 2 di Bandara Soekarno-Hatta telah terkendali dalam waktu yang singkat. Pihaknya juga memastikan penerbangan dan pelayanan penumpang berjalan dengan aman, tertib, dan terkendali.
1: Info Pro 2.
0: Informasi yang terakhir, teman prodo pemerintah dan Bank Indonesia menyepakati penguatan koordinasi moneter untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Langkah bersama tersebut berkomitmen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional agar dapat berjalan secara maksimal. Gubernur Bank Indonesia Perry Warijo menekankan pentingnya sinergi yang kuat antar sektor fiskal dengan moneter. Kerjasama terpadu ini difokuskan untuk memperkuat stabilitas

0: Kamera rolling, action.
1: Aku benci sama kamu, Mas. Kamu sudah bikin aku frustasi.
0: Kak, di naskah ditulis frustrasi, bukan frustasi. Yuk ulang, kamera, action.
1: Kamu sudah bikin aku frustasi.
0: Kak.
2: Frustra.
1: Kamu sudah bikin aku frustra. Hah, gimana?
0: Kak.
1: Kamu sudah bikin aku frustrasi.
0: Kak, bungkus.
2: Kak, perasaan orang-orang sering banget ngeja frustasi deh. Kok di naskah jadi frustrasi?
3: Iya, paham. Tapi penulisan yang benar dan baku menurut KBBI adalah frustrasi, bukan frustasi. Jadi frustrasi sendiri.

Kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

0: teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Ma, ada batu.
2: Ih, gak usah kau peduliin nak. Kan itu bukan kamu yang kasih batu itu di situ.
3: Eh, tadi jadi gak kita ke rumah si Ica?
4: Eh, ada batu. Aku lepasin dulu ya.
3: Ah, ngapain juga dilepasin? Udah, ayo kita buru-buru nih. Kita mau ke rumah Ica. Nah,
4: sebentar aja.
3: Gak usah, biarin aja.
4: Iya juga ya, ngapain juga harus saya lepaskan situ. Biarkan aja.
1: Eh, ada batu. Ambil aja aku jatuh. Aku lepasin ah.
5: Siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan akan dicatat untuknya suatu kebaikan. Dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tabrani.

0: FM, teman terbaik kamu.
1: Teman Prodo dimanapun kamu berada, masih di 92 FM, teman terbaik kamu. 32 menit bergeser dari pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Teman Prodo, kita dengarkan satu lagu daerah dari program Aktif Akselerasi Kreatif Musik Direktorat Musik Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif, teman Prodo. Dan kali ini kita dengarkan satu lagu dari daerah Kaltim dengan judul lagu Graduation Song yang dipopulerkan oleh Murphy Radio. Tetap stay tune di 92 FM, teman terbaik kamu.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produ FM.
3: Produ FM. Teman terbaik kamu.
4: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Produ FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produ FM.

Tradisi Waruga merupakan pemakaman suku Minahasa di Sulawesi Utara. Waruga berasal dari kata waru yang berarti rumah dan ruga berarti badan. Kata tersebut dimaknai sebagai rumah raga kembali ke surga. Pada zaman prasejarah, suku Minahasa percaya bahwa roh memiliki kekuatan magis. Itulah sebabnya kuburan dibuat secara khusus. Waruga terdiri dari dua bagian, yaitu badan dan juga tutup. Kemudian warga Minahasa menempatkan jenazah seperti posisi bayi dalam kandungan. Selain itu, jenazah yang telah ditempatkan di Waruga dihadapkan ke utara sebagai tanda para leluhur orang Minahasa berasal dari utara. Prodo FM. Teman terbaik.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Mundur. Tapi kalau kamu cari yang rame, kita maju paling depan.
3: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
4: Wah, barang apaan tuh? Bagus juga.
5: Ya iyalah, barang build up nih. Di Indonesia mana ada barang seunik ini?
4: Jangan salah, di Indonesia itu banyak hal yang unik.
6: Kalau kita ngomongin soal yang unik, kita juga harus bangga sama yang satu ini nih. Teater Janger atau kadang disebut Damarwulan atau Jinggoan merupakan pertunjukan rakyat yang sejenis dengan ketoprak dan juga ludruk. Pertunjukan ini hidup dan berkembang di wilayah Banyuwangi, Jawa Timur, serta mempunyai lakon atau cerita yang diambil dari kisah-kisah legenda maupun cerita rakyat lainnya. Selain itu, juga sama-sama dilengkapi pentas, sound system, layar ataupun tirai, gamelan, tari-tarian dan lawak, serta

hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah nanti. Teman prode pemimpin Klasemen Formula 1 Kimi Antonelli merebut pole position pada Grand Prix Monaco 2026. Pembalap Mercedes itu memacu mobilnya pada detik-detik terakhir kualifikasi untuk mengungguli Max Verstappen. Dan teman prode Antonelli mencatat waktu tercepat 1 menit 12,051 detik pada putaran penentuan di sirkuit Monaco Sabtu 6 Juni 2026. Catatan itu unggul 0,043 detik dibandingkan Verstappen di posisi kedua. Dan ini menjadi pole position keempat Antonelli dalam 5 balapan terakhir. Teman prode hasil tersebut juga menunjukkan kebangkitan Mercedes setelah dominasi Ferrari pada sesi latihan sebelumnya. Dan pada sesi FP3, Antonelli kembali menunjukkan kecepatan terbaiknya teman prode. Dan ia kemudian memimpin sementara setelah putaran pertama Q3. Dan Verstappen sempat mengambil alih posisi tetap depan menjelang akhir sesi. Namun Antonelli segera membalas untuk memastikan pole position. Dan posisi ketiga ditempati oleh Lewis Hamilton dari Ferrari. Rekannya Charles Leclerc finish keempat setelah beberapa kali mengalami kendala. Teman prode posisi kelima diraih oleh Isaac Hadjar dari Red Bull. Sementara itu rekan Antonelli George Russell menempati urutan ke-6. Informasi selengkapnya teman prode dapat kamu baca dan akses kembali di rri.co.id. Hey.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produ FM.
3: Seperti sepasang sepatu, bila yang satu hilang, yang lain tak memiliki arti. Seandainya saja ayah bisa membahagiakanmu dengan harta yang melimpah, kamu akan jadi anak yang paling bahagia di dunia ini. Tapi sekarang hidup kita berubah. Apa yang kamu mau, ayah bisa beli dan membuat kamu tersenyum berkat bantuan dari sahabat ayah. Namun, ayah salah memilih sahabat yang menjanjikan kebahagiaan yang berujung petaka. Ayah menukar senyummu dengan menjadi tangis.
4: Diam!
5: Ayah!
3: Nay! Nayla! Maafkan ayah! Maafkan ayah, Nay!
6: Narkoba bukan sahabat kita. Jauhilah janji manis dari narkoba.

0: Jazz Music Info Pro 2. Aku tanya, kamu jawab. Dan pilih Money Pilot.
1: Spada.
0: Setiap hari jam 6 sampai dengan jam 10 pagi, Pro 2 Tahuna, teman terbaik kamu.
2: FM 92 MHz Pro 2 RRI Tahuna,
3: teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: pembayaran tunai atau non tunai?
1: Tunai.
2: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini terberlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.

Penelitian tentang musik telah dilakukan oleh banyak ahli dan pemerhati lokal serta beberapa pakar etnomusikolog dari Indonesia maupun dari luar negeri. Musik bambu berasal dari Kepulauan Sangihe Laut, diciptakan oleh seorang petani pada tahun 1800. Pada awalnya, musik bambu hanya merupakan alat penghibur bagi masyarakat petani setelah seharian melakukan aktivitas sebagai petani yang biasanya dibunyikan setelah selesai makan malam.

0: musik bambu merupakan musik tradisional masyarakat Sangihe Talaut ketika masih Kabupaten Sangihe Talaut. Musik bambu berkembang di wilayah Sangihe Besar, sekarang Kabupaten Sangihe. Dan dari sanalah perjalanan musik bambu ke seantero wilayah Kepulauan Sangihe Talaut berkembang. Hal ini diperkuat dengan banyaknya wilayah, desa, atau kampung di Sangihe yang masih menekuni dan memainkan jenis musik ini. Musik bambu di Kabupaten Kepulauan Sangihe sudah ada sejak ratusan tahun silam, tepatnya sejak abad 18, dimulai dengan kelengkapan musik yang sangat sederhana, dan musik itu disebut dengan musik tuntak. Kendati musik bambu merupakan seni musik dengan bahan tradisional, tapi dari segi akordnya sudah menyerupai musik modern.
1: Selamat pagi, teman Produa.
2: Selamat pagi, teman Produa.
3: Produa FM, teman terbaik kamu.
4: Selamat pagi, teman Produa.
1: Teman Produa dimanapun kamu berada, masih di Semlendu FM, teman terbaik kamu, dan masih di Spedia. Selamat pagi, teman Produa. Teman Produa ganda putri Rahel Alicia Rose dan juga Phoebe Sitianingrum akhirnya harus merelakan tiket final jatuh ke tangan Liu Sengsu dan juga Tan Ning. Pasangan ranking tersebut mengalahkan Rachel juga Phoebe dengan skor 21-17-21-16. Pertandingan yang berlangsung di Istora Senayan Jakarta Sabtu 6 Juni 2026 itu adalah laga perdana bagi kedua pasangan Liu dan juga Tan yang merupakan peraih medali perak Olimpiade Paris 2024 ini begitu memegang kendali permainan. Teman Produa mereka berupaya meredam serangan-serangan dari Liu Tan. Pertahanan yang solid pun ditujukan oleh Rahel juga Phoebe. Dan beberapa kali mereka jatuh bangun mengembalikan bola yang diarahkan oleh Liu Tan ke area yang sulit untuk dijangkau. Dan sempat memimpin 7-3 di game kedua teman Produa, Rahel juga Phoebe tak dapat mempertahankan keunggulan. Laga semifinal kali ini memberikan banyak pelajaran berharga bagi Rahel juga Phoebe menghadapi pemain berpengalaman seperti Liu Tan. Memang dibutuhkan ekstra kerja keras ya teman Produa. Dan juga Rahel dan Phoebe tetap merasa bersyukur bisa lolos ke semifinal pertama mereka di level Super 1000. Apalagi mereka baru berpasangan sejak September tahun lalu. Informasi ini teman Produa juga bisa kamu baca dan update selengkapnya di rri.co.id.

0: Oh my God.
1: Kini berbagai layanan RRI Tahuna bisa kamu akses langsung melalui handphone. Layanan yang tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sanggih produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi.

0: teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Apakah kamu bertanya-tanya bagaimana semut bisa tahu jalan pulang ke sarangnya tanpa GPS? Padahal mereka berjalan berbaris melewati labirin rumput dan bebatuan yang asik, seolah-olah ada benang tak kasat mata yang menuntun mereka. Sebagian orang mengira semut punya indera super, ada juga yang yakin mereka menebarkan aroma khusus yang hanya bisa dicium oleh kawanannya. Namun saat para ilmuwan meneliti lebih dalam, mereka menemukan fakta yang jauh lebih menakjubkan. Ternyata semut tidak mengandalkan indera penciuman atau penglihatan. Mereka mengandalkan posisi matahari sebagai kompas. Mereka terus-menerus menghitung langkah sambil menyesuaikan arah berdasarkan bayangan matahari. Jadi, setiap kali kamu melihat semut berjalan, mereka sedang melakukan perhitungan matematika yang rumit. Benar-benar jenius, kan?

Teman Prodo dimanapun kamu berada, masih di Semelendu FM, teman terbaik kamu. Teman Prodo, hitungan mundur menuju kick off Piala Dunia FIFA 2026 menjadi penantian sejuta pasang mata dunia. Dan kali ini tidak hanya menunggu tim terbaik tampil sebagai juara, melainkan menjadi saksi keunggulan si Trionda berteknologi dunia. Teman Prodo dikutip dari FIFA.com, nama Trionda bergabung dalam dua unsur bahasa, yaitu tri artinya tiga, sedangkan onda berasal dari bahasa Spanyol geombang. Dan teman Pro 2 FIFA menjelaskan pemilihan nama tersebut mempresentasikan tiga negara tuan rumah Piala Dunia 2026, yakni Kanada, Meksiko, dan juga Amerika Serikat. Adapun onda atau gelombang melambangkan energi pergerakan keterhubungan antar ketiga negara tersebut melalui turnamen sepak bola terbesar di dunia. Teman Pro 2 Presiden FIFA Gianni Infantino mengatakan tidak sabar menunggu kehadiran bola Trionda resmi bergulir di rumput hijau sejak kick-off. Dan stadion legendaris Estadio, teman Pro 2 Mexico City, Meksiko akan menjadi saksi pertandingan pembuka Grup A, Meksiko versus Afrika Selatan, Kamis 11 Juni 2026. Dan teman Pro 2 Trionda menggunakan konstruksi 4 panel dengan jahitan yang lebih dibanding bola-bola Piala Dunia sebelumnya. Dan desain ini dibuat untuk menghasilkan distribusi hambatan udara yang lebih merata, sehingga bola lebih stabil saat melayang di udara. Informasi ini teman Pro 2 bersumber dari rri.co.id. Dan di menit ketiga dari pukul 8 waktu Indonesia Tengah, kita dengarkan satu lagu dari daerah Palu, teman Pro 2, masih dari program aktif akselerasi kreatif musik Direktorat Musik Kementerian Ekonomi Kreatif. Dan lagu dengan judul La Vita Ebella dari Rival Himran. Tetap stay tune di 92 FM, teman terbaik kamu.